Walu walu koma siji radio radio Kota FM Dangdut Surabaya. Dulur nang pasar Kendung ambek ngobrol karo mangan sego bapak. Alhamdulillah masih dina iki Surabaya hawane mendung, awak dhewe kudu tetep semangat. Semangat beraktivitas, semangat berakhir pekan ya. Ijuk nyambut gawe bengi wayahe nyenengno keluarga. Delok buku nak gambari sepatu roda, gambari kaku nemu nang terminal Joyoboyo. Dino Sabtu akhir pekan wayahe nyenengno keluarga, ngejak mlaku-mlaku ambek rekreasi nang Taman Surabaya. Lomba sepatu mari digawe kerja, dino Sabtu ayo guyonan nang gabungan nang pasar kota bareng Cak Bejo.

Mangga dulur 561-14-16-567-6923. Selamat pagi Sobat Kota FM. Mas Hadi Prayetno, matur nuwun sudah gabungan ya meruput iki semua. Assalamualaikum, Cak Bejo, waalaikumsalam. Salamnya buat semua fans Kota FM Surabaya. Manyar sabrangan dua hadir Cak Bejo. Sukses selalu Kota FM Surabaya. Salam buat semua fans Kota FM. Selamat beraktivitas. Matur nuwun, Mas Hadi Prayetno.

Kota FM untuk cuaca Surabaya hari ini diperkirakan berawan ya, meskipun isu iki mendung. Diperkirakan untuk udara 4 sampai 30 derajat Celcius. Semangat guys, sampean yang hari Sabtu ini masih nyambut gawe, masih lembur ya. Lembur, kayak aku ngene iki lembur ya. Tapi enggak apa-apa, meskipun lembur, semangat buat sampean, semangat gawe keluarga.

Selamat pagi, mungkin sampean-sampean bisa menginformasikan ya untuk kondisi ataupun penerimaan Radio Kota FM hari ini di kalender yang ke-13 di bulan Juni 2016.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Kami dari The Central Mall Gunawangsa Tidar Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun ke-26 untuk Kota FM.
2: Semoga Kota FM selalu menjadi sumber informasi, hiburan, dan inspirasi bagi para pendengarnya.
1: Dan pendengarnya tambah wakil.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

10,7 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Mbak Atun, selamat pagi. Gimana kabarnya? Dos pundi kabar untuk dinten niki hari ini? Mugi-mugi tansah pinaringan sehat nggih, Mbak Atun. Selamat pagi. Semangat untuk hari ini, Mbak Atun. Matur nuwun juga untuk Mbak Dumayanti bagi Mas Bejo hadir warga Stabat Langkat Sumatera Utara. Selamat pagi Mbak Rendi Rentina. Assalamualaikum, waalaikumsalam Cak Bejo hadir Medan ya Cak, semangat bertugas, happy weekend. Mas Oca Banjarnegara Jawa Tengah hadir di Pasar Kota Cak. Matur nuwun untuk Mas Oca. Selamat pagi, ada Abah Toyibi. Abah, pagi Abah, semangat-semangat hari ini. Mugi-mugi tansa pinaringan sehat wilujeng ya Abah. Yang ada di kawasan Tanjung Sari iki, tonggo desa Indonesia Raya ya Abah Toyibi. Mbak Lumien Virgo, selamat pagi Mbak, warga Mabar Medan hadir. Matur nuwun, selamat pagi juga. Dan sebagai TVM mohon maaf ngapunten ya kalau hari ini ya mungkin ada kurang bagus dalam penerimaan Radio Kota FM, kalau ngaturakan ngapunten sangat nggih. Tapi jenengan saged gabungkan wonten Facebook, wonten WhatsApp nggih, dan mugi-mugi gabungan iki jatuhaken jenengan bahagia, sehat walafiat untuk hari ini. Amin.

Dan Sobat KTFM, Anda harus berhati-hati ya, Sobat KTFM harus berhati-hati dalam berkendara. Jangan sampai menjadi korban karena kelalaiane awak dewe ya. Soal lagi ada info gara-gara mungkin tidak fokus atau mungkin karena apa ya, dan tidak tahu di depannya itu ada lubang atau galian gorong-gorong. Ini korban akhirnya terperosok ke dalam gorong-gorong.

Dan sebagai FM, kecelakaan maut terjadi di wilayah Margorejo, Surabaya. Dua orang pengendara sepeda motor iki kecebur ke dalam proyek saluran air di Jalan Margorejo Indah, tepatnya di Plaza Marina, Surabaya, Jumat bengi. Satu orang dilaporkan meninggal dunia dan satu lainnya tidak sadarkan diri. Petugas dinas terkait menerima laporan insiden itu dari seorang warga pukul 19.55 menindaklanjuti laporan satu unit tempur pos Kotis Joyoboyo dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di PKP Kota Surabaya langsung diberangkatkan ke tempat kejadian perkara. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran di KPP Kota Surabaya M. Rokim iki ngomong pihaknya menerima laporan itu sekitar pukul 19.55. Petugas di lapangan langsung bergerak cepat melakukan penanganan mengingat kondisi salah satu korban yang kritis. Dan korban pertama diidentifikasi sebagai seorang pria berinisial EP, 65 tahun yang ditemukan dalam kondisi tidak sadar. Sementara korban keduanya adalah seorang wanita LE, 69, berusia 69 tahun yang dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kedua korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara untuk penanganan lebih lanjut. Dan proses evakuasi dan pengamanan di lokasi kejadian berlangsung kondusif berkat sinergi dari berbagai unsur, antara lain DPKP Kota Surabaya, BPBD Kota Surabaya, Dinas Perhubungan, Satpol PP Kota Surabaya, Posko Terpadu, Jembur Sari, Ambulan, Rumah Sakit Bayangkara, PMI, serta personil dari Polsek Wonocolo. Ya, like misalnya awak dewe dalam kondisi ngantuk atau dalam kondisi lelah, capek ya, dan mungkin kurang konsentrasi, mending kita beristirahat dulu ya. Jadi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kayak kejadian oleh Margorejo ini, ya kita juga minta pihak terkait untuk benar-benar memastikan bahwa pengamanan setelah galian itu apakah benar-benar aman atau seperti apa ya. Karena pengendara motor itu kan jalan raya, jalan umum ya, yang selalu ramai dilewati oleh pengendara baik itu mobil maupun sepeda motor.

Pagi Cak Sur, absen wis kerasa rek nang ngene kampung. Kapan muli ini iki Cak Sur? Sampeyan dinteni ambe Cak Rimbu lho ya. Ditakokno terus kapan iki wong muli iki. 5614 1416 5767923 Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kota, saya Ana Aimana dari Dupa Masigit Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun untuk radio kesayangan Radio Kota FM 88,1 yang ke-26. Semoga di usia 26 tahun ini Kota FM semakin jaya di udara, semakin sukses, semakin banyak sekali iklan yang masuk, dan juga programnya semakin bagus-bagus. Oh iya, krunya pastinya harus semakin kompak dan solid selalu. Jangan lupa dengerin selalu radio kesayangan kamu hanya di Kota FM 88,1 dangdutnya Surabaya.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Walau walau koma siji radio Kota FM dan Duti Surabaya. Selamat pagi, ada Gusti Gede Loka Bintara Tabanan Bali Hadi. Iki pilihan pantun parian kanti tema keluarga lan donya preman utawa jadi jaga jalanan panggangan gede dialek Surabaya sing khas lan renyah. Matur nuwun cah awi-awi ya, sudah gabungan di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Yoan Cah Ahmad Tudori, selamat pagi Pasar Kota. Assalamualaikum, Jak Bejo Jakarta hadir. Beli komeng suwerti Cibangkaja Bali hadir. Matur nuwun, beli sehat ya. Sekali lagi Sobat Gita FM, mohon maaf gih untuk hari ini mungkin Sobat Gita FM kurang bagus dalam menerima pemancaran atau penerimaan radio Kota FM atau ya mati total ya, karena memang sekarang ini dalam perbaikan di pemancar. Tapi jenengan masih bisa gabung di streaming radio Kota FM ya, Kota FM ya, di on air jenengan bisa gabung. Dan Sobat Dinas Pendidikan Dindi Kota Surabaya melakukan verifikasi dan validasi data calon murid secara berlapis pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2016-2017 guna memastikan proses seleksi berjalan objektif, transparan, dan akuntabel. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Febrina Kusumawati iki ngomong proses SPMB jenjang SMP saat ini masih berada pada tahapan verifikasi dan validasi calon murid sebelum memasuki pendaftaran pada masing-masing jalur seleksi. Dan Febrina menjelaskan verifikasi dilakukan terhadap berbagai dokumen yang diajukan calon murid. Mulai data kependudukan, dokumen jalur afirmasi, mutasi, hingga sertifikat prestasi yang akan digunakan pada proses seleksi. Pemeriksaan dilakukan secara detail untuk memastikan seluruh dokumen memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Tahapan itu menjadi bagian penting dalam pelaksanaan SPMB karena menentukan validitas data yang digunakan pada proses seleksi selanjutnya. Dispenduk Surabaya melakukan pengecekan secara berlapis agar setiap jalur penerimaan dapat berjalan tepat sasaran. Langkah ini bertujuan memastikan kuota yang disediakan benar-benar dapat dimanfaatkan oleh keluarga yang berhak menerima prioritas layanan pendidikan. Dan Febri mengimbau pada orang tua memanfaatkan masa uji coba sistem yang akan berlangsung sebelum pendaftaran resmi dibuka.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Halo, saya Bunda Juleka, pendengar dari Gedangan Sidoarjo. Harapan saya semoga semakin tetap jaya di udara, menginspirasi untuk semua pendengarnya. Kota FM selalu jaya di udara.

101,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Monggo dulur 561-1416 567-6923 di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Matur nuwun ya informasinya buat dulur-dulur Cak Gianto juga oleh Cak Rimbo, Mas Aditya Maesa. Sekarang ini udah on ya, udah lancar, udah nyala kembali untuk penerimaan atau frekuensi 101,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Mas Aditya Maesa, Pasar Kota Pariane Wong Surabaya 88,1 Kota FM bersama Mas Aditya Kedamaian menganti hadir. Matur nuwun Mas Aditya tak anteni ya. Ayo nawane kene nawane Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Abah Toyibi, matur nuwun selamat pagi ya, Bang.

Dan sampai kita masih dalam pertandingan di Piala Dunia kemarin ya. Ketuan rumah Kanada berhadapan dengan Bosnia berakhir dengan skor imbang 1-1. Sementara masih berlangsung di menit ke-11. Pertandingan antara Amerika Serikat ya, tuan rumah Amerika Serikat berhadapan dengan Paraguay, sementara kedudukan 1-0 untuk Amerika Serikat. Gol keunggulan dari Amerika Serikat berkat gol bunuh diri pemain Paraguay, Damian Bobadilla, di menit ke-7. Soalnya biasanya pertandingan Piala Dunia, C fase-fase awal, fase-fase pengisian grup iki, ada beberapa pertandingan yang digelar sore hari, bahkan pagi hari ya. Isuk kayak iki mau pertandingan antara Amerika Serikat berhadapan dengan Paraguay digelar pukul 8 pagi.

Dan sebagai ketahuan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Nanggudi Kebun Binatang Surabaya KBS memasuki babak baru. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Kejati Jatim menjadwalkan penetapan tersangka. Kepala Seksi Penyelidikan Pidana Khusus Kasidik Pilsus Kejati Jatim John Frankie Ariandiki ngomong kepastian mengenai status tersangka dijadwalkan rilis pada pekan ketiga bulan Juni. Langkah hukum itu dilakukan setelah tim kejaksaan mengumpulkan bukti-bukti penting serta diperkuat hasil audit keuangan yang tengah diproses bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Temuan pemeriksaan baru menunjukkan kerugian keuangan negara akibat buruknya pengelolaan anggaran di destinasi wisata edukasi favorit ini meningkat dari perhitungan awal yang lebih rendah. Perhitungan kerugian KBS di perhitungan kerugian negara masih berproses. Saat ini posisi kerugian di angka 7,4 miliar. Kemarin itu ada penambahan. Dan sobat, hingga kini Kejati Jatim kisih merahasiakan inisial, jabatan, hingga modus para terduga pelaku kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan KBS demi kepentingan proses investigasi yang masih berjalan. Di sisi lain, kejaksaan terus memperkuat bukti kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan oleh KBS melalui serangkaian penyidikan guna membangun konstruksi perkara yang lebih lengkap dan kuat.

Untuk Sobat Kata FM, semangat hari ini, semangat hari Sabtu untuk terus ya memberikan yang terbaik untuk keluarga. Ojo lali wayahe akhir pekan, wayahe ngejak keluarga melaku-melaku.

Tante ini dulur 561-1416 567-6923. Kita sampai juga bisa gabung oleh WhatsApp Radio Kota FM 081-750-5881.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

saya Kristina mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga Radio Kota FM Surabaya semakin sukses, jaya di udara.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Pantunan Parikan Suroboyoan.
1: Pasar kota Pantunan Parikan Suroboyoan.
0: Enji.
1: Ya kota FM Dangdut Surabaya.
0: Assalamualaikum Pak Sugeng.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat Ji?
1: Alhamdulillah. Tuku udeng. Gawe udeng warnanya coklat. Enji. Pak Sugeng sehat dan
0: alhamdulillah. Jo. Seger waras njobo njero.
1: Neng si Jokari tuku telo piye kabare Jabejo.
0: Alhamdulillah. Nang si olang beju sa'alpokat. Alhamdulillah kabar kula sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
0: Teng Denpasar mendung napa cerah Pak? Juga mriki.
1: Jawa aja pecah.
0: Oh, Jawa nggih.
1: Oh, wau dalu jret bang. Tak wingi Jawa.
0: Nggih. Ini
1: dangu mboten Jawa niki duweres banget wingi.
0: Kalau wingi
1: wau dalu Jawa.
0: Nggih, Surabaya udan tapi wau dalu mboten cuman mendung niki.
1: Berarti hampir sama.
0: Merata nggih.
1: Merata. Ya wis sing penting padha diparingi sehat,
0: amin.
1: Diparingi lancar le aktivitas ya
0: Cak. Amin. Mugi-mugi tansah
1: langsung narik aja Cak.
0: Monggo tarik.
1: Neng stasiun. Heeh. Ngetem neng sudut kota Cak. Selamat ulang tahun Kota FM Dangdut Surabaya.
0: Alhamdulillah, matur nuwun, mugi-mugi lancar semakin jaya, nggih.
1: Mudah-mudahan Kota FM tetap jaya di udara.
0: Amin.
1: Banyak pendengarnya, banyak sponsornya. Menjadi radio pilihan kita semua.
0: Amin.
1: Dan juga menjadi nomor satu di Indonesia.
0: Amin. Matur nuwun pandunganipun Pak Sugeng. Mugi-mugi Pak Sugeng juga sehat selalu. Lancar rezeki.
1: Amin ya rabbal alamin. Biasanya dongane cah bedo iki mandi lho.
0: Amin. Amin.
1: Nggih, doa terbaik kembali kepada cah bedo juga.
0: Amin. Lagune napa Pak Sugeng?
1: Lagune napa? Lagune. Apa esuk-esuk ya? Iki ya aku tak njaluk
0: Bokong Semok
1: siji ping selawe jadi nih Mbak Tari saya di request neng gone pasar kota
0: siji ping selawe NJ siap
1: siji nih ya mung kowe
0: salame monggo
1: salame agem Pak Pukedah Bu Aim terus Mbak Ima Mbak Ella Pak Putri Widayanti Tretes konten Cak Sabdul Hadi Uki, Mbak Widya, Meneng Tanti Pumpungan, Mbak Serintil, terus Mbak Mulyati Ngasinan, Bunda Sutira, Bunda Sanipa, Bunda Watona, Bunda Ruju, Bunda Yulaika, terus Mas Erwan Bojonegoro, Mas Olikin Drosor, Cak Aditya, Mas Heru, Bang Adunli, Bang Ucok, Bang Tejo, Latino Bispita, Uki Wanten pun sedaya mawon.
0: Sedaya mawon nggih Pak Sugeng
1: nggih. Sering
0: dan
1: bazar nyuwun pamit nggih.
0: Matur nuwun Pak Sugeng.
1: Ing klapa cekap semanten atur kula. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sugeng. Mugi-mugi lancar berkah tambah keluarga. Amin. Ya rabbal alamin. Bunda Ani, selamat pagi yang ada di kawasan Tambak Oso Wilangun. Sehat-sehat ya Bunda ya. Mugi-mugi seger waras, pindah dengan lancar lagi rezeki. Amin ya rabbal alamin. Pasar Kota, Pantunan Parikan Suroboyoan Mas Aditya.
2: Pasar Kota Parikan wong Surabaya.
0: Ya alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, wis mari sarapan iki.
2: Nah, Mas Aji sudah belum?
0: Yolah, aku belum ping pindo.
2: Oh iya, sama dong.
0: Oh, sampai wis ping telu ngono ketoro iku cemot kabeh.
2: Enggak, ada janjian sama Mas Aji dulu kalau mau sarapan.
0: Mau sarapan
2: bubul. Iya.
0: Lah, sarapan bubul ke apa? Kesililitan daging. Mau liane teh cicil bubul Mas Aji wis loro.
2: Ya enggak lah, sama-sama. Yo, sama gak, Saji gitu.
0: Ya enggak salah, bener anjene. Oke, Tarik.
2: Beli kopi nang pasar Surabaya. Diminumnya di Pantai Kelenjeran. Selamat pagi Bos Mas Aji, tetap semangat kalau siaran.
0: Amin ya rabbal alamin. Tuku kato lah kok ukurannya gede. Aku ape takok Mas Aji dia kapan munggah ku ade.
2: Ya nunggu Mas Aji dulu gitu.
0: Lah maksud aku ping pindho ya apa sih? Lah itu kira-kira nambah saya ngomong pindho.
2: Ya enggak dicarikan Mas Aji gitu.
0: Oh iya, tak jelak. Ini wangi mau menang ya? Tapi nyokotan.
2: Iya. Iya, enggak apa-apa.
0: Wangi mau menang nyokotan, nyakaran. Tapi gila mah.
2: Apa-apa.
0: Kucing.
2: Iya, kan sama Mas Aji ya.
0: Kucing. Enggak apa-apa doain nyokotan, nyakaran. Enggak apa-apa doain. Lagunya apa Mas?
2: Dari Gary Slenco.
0: Slenco, oke. Selamat rumah.
2: Dan juga selamat ulang tahun ke-26 buat Kota FM. Semoga tetap jaya di udara.
0: Amin. Sampai lagi ke kek kado apa?
2: Ya nanti kalau Mas Ajin jemput gitu belikan di swalayan.
0: Oke. Gitu. Tak jemput sampai ambulan sampai apa? Minggu
2: ini. Salamnya numpang tak sugeng aja. Nggih. Terima kasih.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Mas Adi ini jemput sampai ambulan guyu. Seneng aja anak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah. Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Bunda Sutira sehat.
0: Ini masa
1: gigi ya,
0: sama.
1: Sama
0: apanya, sama sehatnya.
1: Nah, yang dijemput.
0: Patut ditiru.
1: Dijemput sampe abulan, seneng ada.
0: Udah tidur pada bejo.
1: Dalam?
0: Kurang turu paling gak bejo sih.
1: Enggih, ya apa kan jam kali melek. Sampai kok siaran.
0: Gak apa-apa. Cuannya banyak.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Ya cicilan pancinya teratasi.
1: Nah, jujur duwe akeh niku nyicil panci terus iki kurang teh nambah meneh. Sehat nggih, Bunda. Bunda Sutira sehat nggih.
0: Sampai pedot nek narik
1: tak. Oke, pelan-pelan mawon diulur.
0: Pelan-pelan pokok asal mendekat.
1: Yes.
0: Dur meja. Kok nemu penisi.
1: Enje.
0: Cepet-cepet.
1: Nde.
0: Numpak skuter. Dua saat. Ini tak bijak ke lo orangnya baik hati. Pasti aku diputar no lagu.
1: Nah, tak apa. Pokoknya pun jaluk, lek jaluk ente. Aku lo kayak ide, weh, buat nusen jaluk. Ya, apa.
0: Yang disaali baik hati.
1: Baik hati, wong wingi.
0: Tapi, itu lo. Cuman dikasih satu.
1: Soalnya lek luru-luru mungkin kesel.
0: Nanti kalau terakhir, baru dikasih banyak ya,
1: nah,
0: gak bejo ya.
1: Ngoten, leser. Leres.
0: Lagunya gak bejo.
1: Lagunya apa Bunda Sutira?
0: Sita Malah.
1: Sing apa?
0: Kangen Kamu.
1: Siap, salam
0: kangen ya. Kamu, rindu kamu ya di dunia lali aku.
1: Enggis, pokoknya kamu.
0: Kangen Kamu ya gak bejo ya.
1: Enggis, pokoknya kamu ngoten lo judulnya.
0: Iya. Ya, salam-salam untuk Mas Aditya. Ya.
1: Ada
0: bagi Pak Sugeng ya.
1: Nji.
0: Terus ada juga Cak Cicinya juga, ada Cak Mitan, Cak Boneng, Cak Cur, ada juga Cak Rimbu, Kianto, ada Pak Kianto, ada Pak Cismatinya juga. Ada Bang Adili, Bang Tejelnya juga, ada Mbak Imang Song, ada Bunda Yanti, ada Mbak Titi Tameli, ada juga Mbak Aini, Nara, Pak Biyoto, Pak Kodim, terus sepemennya Cak Bejo,
1: Sintung,
0: Yustabe, ayo
1: Cak Bejo, lagunya
0: ketemu Cak Bejo.
1: Niki kangen kamu niki Fitri Karlina, Dian Adi, Evita Malah, mboten wonten niki.
0: Dari?
1: Tidak ada vitamin A kangen. Tidak,
0: yang ada dari?
1: Desi Riani. Yang apa?
0: Kangen Kamu apa rindu kamu, Cak Bejo?
1: Kangen Kamu.
0: Kangen Kamu ya,
1: risiko
0: aja, Cak Bejo ya.
1: Oke. Okay.
0: Mas Tuhun, sehat selalu.
1: Amin.
0: Sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Bunda Sutira.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Halo Sobat Kota, saya Auli Ahmad mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM. Semoga menjadi radio nomor 1 di Surabaya dan tetap memutar lagu-lagu dangdut terbaik.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: ...26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Walau-walau koma siji radio kota FM Dangdut Surabaya. Yoan Bobo, selamat pagi. Sugeng Enjang, Sandi Happy. Nah, di kawasan Medan ya, Mata Doang. Cak Ripto Swasono Pakal, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Bejo dari Pakal hadir. Salam hangat untuk semua sobat kota. Cak Bejo selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Cak Saat Budiono, selamat pagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua fans kota FM. Selamat pagi, mata aktivitas. Mbak Britike kemarin hadir Tamora Medan City. Makasih Mas Bejo. Selamat pagi. Salam sehat and happy weekend. Maturun ya untuk Mbak Britike kemarin. Selamat pagi, assalamualaikum Cak Bejo. Salam sehat, semoga dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam beraktivitas. Maturun untuk Mbak Waisel yang ada di kawasan Samplangan. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Kota FM.
0: Pagi Mbak Ika. Iya, udah enggak lecet mencolot-mencolot lagi ya?
1: Enggak, kan udah dipeluk sama Cak Gian.
0: Oh iya sih, sama diberikan sandal yang sisian kemarin ya.
1: Iya, males dari tadi gak diangkat.
0: Oh, iya, masih lagu. Sabar, orang sabar itu disayang Tuhan.
1: Bisa yang Mas Anji.
0: Oke, nanti aku disawat sandal sama Cak Gian. Katanya mau diberikan sandal yang HE 1 meter ya.
1: Eh, gerang dong.
0: Oke, tarhe.
1: Bukan sandal itu, egrang itu.
0: Iya, kalau banjir kan enak, nggak bingung, nggak basah lagi.
1: Enggak, kalau digendong, kalau banjir digendong aja.
0: Oh ya, digendong ya. Oke, sama selulup ya, kayak lumba-lumba. Oke, tarhe.
1: Beli sepatu buat pergi haji. Hari Sabtu, kok ada Mas Anji?
0: Iya.
1: Menyiar kata kesayangan.
0: Hari Sabtu, numpak naik sepeda. Aku siaran hari Sabtu, gantiin Mbak Naya.
1: Apa numpak naik di double gitu?
0: Nah, maksudnya gitu loh. Hari Sabtu naik sepeda. Aku siaran hari Sabtu, gantiin Mbak Naya. Begitu.
1: Iya.
0: Dapat salam dari Pak Dianto yang ada di kawasan Kria.
1: Iya, Pak Dianto, selamat pagi.
0: Nang pasar tuku jamu ini rasanya manis. Aku akan selalu di sisimu. Janganlah kamu bersedih dan menangis, kata Pak Cak Dianto.
1: Senengnya.
0: Udah dapat sandal sisian bisa.
1: Kurang satenya lagi.
0: Loh, katanya sudah. Belum ya?
1: Belum ya.
0: Oh belum, berarti saya ajar mencolot-mencolot lagi ya?
1: Enggak pakai pencolotan, itu digendong.
0: Oh digendong ya, oke selulup.
1: Selulup kok terus?
0: Ya iya, selulup itu harus terus latihan biar nanti Surabaya banjir nanti enggak bingung. Enggak gianto aja lek banjir, gini bangkingan selulup jarang ada kayak ikan paus.
1: Lagi ya, satu lagi ya.
0: Oke.
1: Menari-nari di tepi pantai. Makan-makan di angkringan. Don't worry, Cak Gianto, sayangku. I'm is okay. Kapan dong ngajak aku ke bangkingan?
0: Oke, Cak ditutup jalan bangkingan ya. Lagunya apa, Mbak Ika?
1: Lagunya selalu rindu, rindu sambil Mas Aji.
0: Oke, kayak aku gak dibolo loh.
1: Salamnya buat Cak Gianto, Cak Sur. Cici Aini, where are you?
0: Oke, masih maybe.
1: Cak Zainal, Cak Jipi. Siapa Cak Zainal, Cak Jipi, Mas Rizal.
0: Oke.
1: Bunda Mami, Ibu Yati. Mbak Ima, Abah Syamsuri, Abah Kosim, Mas Agung Wibi, Mas Aditya, Mas Heru,
0: Oke.
1: Cak Edo, Cak Kasian, Pak Deantep.
0: Siap.
1: Mas Aginya sehat,
0: Amin,
1: bahagia,
0: amin. Terima kasih.
1: rezekinya berlimpah.
0: Amin,
1: Thank
0: amin,
1: you, Miss
0: amin.
1: Aji. Thank
0: Terima
1: you.
0: kasih Mbak Ika Grisian, selamat pagi. Pasar Kota Panturan Parikan Suroboyoan.
2: Kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Mas Hafid, selamat pagi.
2: Pagi, ya Bujo.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Tadi malam nonton nggak Piala Dunia?
2: Tadi malam ketiduran.
0: Loh, ya apa ketiduran? Ini tuan rumah Kanada satu-satu ini.
2: Ini kayak tuan rumah yang Amerika 3-0 ya,
0: Iya,
2: pertama.
0: babak pertama 3-0. Berarti hanya Kanada kayaknya tuan rumah yang nggak bisa menang di partai pembuka ya.
2: Oh, Meksiko menang ya?
0: Meksiko kemarin menang 2-0.
2: Oh, iya.
0: Iya. Oke, tarik. Nanti mana nanti dini hari nanti besok jam 5 bagus ini Brasil sama Maroko.
2: Oh, itu enak ya.
0: Iya, rame. Sama-sama kuat di grupnya ini.
2: Iya.
0: Oke, tarik Mas Hafid.
2: Membeli daun cak bejo.
0: Iya.
2: Pergi ke Blok M. Ono bang ipan cak bejo. Wang Surabaya. Selamat ulang tahun Cak Bejo bagi Kota FM. Semoga kedepannya Cak Bejo bertambah jaya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Matur nuwun untuk Mas Hafid doanya. Sehat juga untuk Mas Hafid sekeluarga.
2: Iya.
0: Dapat salam dari Cak Gianto Rembu Bangkingan.
2: Waalaikumsalam, makasih.
0: Oke. Ada lagi Mas Hafid, tarik.
2: Ini tanya baju langsung satu aja dulu ya.
0: Oh gitu ya.
2: Iya.
0: Siap, lagunya apa ini?
2: Lagunya itu Buta Karena Cinta.
0: Buta Karena Cinta. Oke, salam ya.
2: Salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali, selamat menikmati Piala Dunia.
0: Siap. Oke. Matur.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat salam dari Mas Adi untuk Mas Hafid yang ada di kawasan Geger, Bangkalan.

26 tahun Kota FM Surabaya. Halo Sobat Kota, perkenalkan namaku Husnul dari Prodi Musik UNESA. Aku mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga semakin jaya, semakin lama mengudara, dan semakin banyak iklannya. Sukses terus ya untuk Kota FM.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Oke juga untuk Mas Ferry Sutarjo, Sobat Kota, Pasar Tu Kota, Tugu Kentang, Nang Bo Rani, sekilo seperapat di Regani, Larang Eram. Bianku pesan, musim kemarau kentang-kentang, halai matahari dibagi saandas dewe, ya nyonggo panas. Matur nuwun. Mas Ferry Sutarjo, beli putu brengo, selamat pagi. Permisi om, belikan permen karet hingga Tugu Sukarjo. Harga pertama game roket, yang penting rakyat semuanya enggak sampai keteteran. Oke, terima kasih untuk Mas Bli Putu Brengos ya, Haji Putu Brengos yang ada di kawasan Gianyar kalau enggak salah.

0: Sobat Kata FM 5614-1656-7693. Anda bisa gabung di Pasar Kota Pantul dan Parian Surabaya. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Pantunan Parian Suroboyoan, Kota FM tanduknya Surabaya.
0: Delasar.
1: Paraguay.
0: Paraguay enggak ada suaranya ini loh.
1: Aduh.
0: Masih ya 3-0 ini. Tuan rumah Amerika ini kok milih Paraguay. Ya Allah. Iya, ini berarti Amerika.
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah sehat. Cak Solikin sehat juga.
1: Alhamdulillah juga sehat.
0: Iya, siap-siap ini satu bulan melek pagi terus ini.
1: Iya.
0: Mm-mm.
1: Hati-hati kalau pengen ke gunung. Yeah. Di sana banyak keranya. Hatiku sakit tak berujung. Di mana ada obatnya?
0: Gawa karung di tempat sepeda. Lek sampean hatine dak berujung, langsung melok Pantulan Parian Surabaya nang di Pasar Kota.
1: Mantap.
0: Itu lho, gak usah bingung, gak usah sumpah.
1: Yang menjadi sebelah dua. Yang menjadi sebelah mapan. Kalau hati pengin mendua tapi diriku belum mapan.
0: Lah, ya apa? Gak usah mendua, menyatu aja dulu.
1: Oh iya, menyatu dalam dunia lain.
0: Nah.
1: Lagunya
0: apa?
1: Coba obo.
0: Hah?
1: Coba obo.
0: Coba obo ya. Oke.
1: Coba obo.
0: Siap salamnya.

0: dalamnya ada Mas Ali, Cak Toto, Cak Pano, Cak Asum, Bu I, Bunda, apa?
1: Siapa?
0: Jaini, Mbak Ima, Bunda Praha, Bunda Wulan, Pak Su, Pak Sun, siapa itu? Cak Kobar, Cak Giti, Cak Riku, Cak Janto, Cak Lili, Cak Selamat, Cak Arsi, Cak Kasian,
1: Okay.
0: dan ke semuanya tanpa terkecuali. Lagunya?
1: Siap lagunya. Beroba je beroba.
0: Iya, dari
1: Okay.
0: Andi ya.
1: Siap.
0: Oke, siap untuk Mas Bejo. Semoga selalu sehat dan terima kasih.
1: Matur nuwun.
0: Oke, langsung pamit glosor. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Mas Solikin Delosor Bangkalan. Matur nuwun sudah gabungan di Pasar Kota Pantura Parian Surabaya.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Kota FM dan DUT Surabaya, pasar kota, pantunan parian Suroboyoan. Matur sangat gih buat sobat Kota FM yang masih terus gabungan di pasar kota Sarangkulon, Cak Bejon, dinten iki dinten Sabtu 13 Juni 2016.

Mungkin hari ini jenengan sudah punya rencana bersama keluarga ya untuk jalan-jalan ataupun bepergian. Semoga rencana jenengan bersama keluarga bisa terwujud ya, karena kalau kita bisa berkumpul ataupun bersama-sama dengan keluarga itu rasanya luar biasa. Tapi pun kecuping ya, si Joko untuk keluarganya, jangan sampai ada sesuatu hal yang membuat awak dewi bisa menjadi sesuatu yang tidak bahagia ketika berjalan-jalan bersama keluarga. Soalnya di Surabaya ini semakin destinasi wisata yang perlu dikunjungi ya, taman-taman juga api ya, gak cuma taman sih, ada edukasi juga ke keluarga, ke anak-anak awak dewi. Tahun di taman kota, kota lama juga saya ikut menjadi cucukan wisatawan, gak cuma Surabaya, coba juga wisatawan kota lain, bahkan mancanegara juga berkunjung ke kota lama Surabaya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Enam tahun Kota FM Surabaya. Hai Sobat Kata, saya Feby dari Prodi Musik UNESA mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga di usia yang ke-26 ini Radio Kota FM makin sukses, makin dicintai masyarakat, panjang usia mengudaranya, panjang umur dan sehat selalu untuk penyiarnya. Makin banyak pendengarnya, makin banyak iklannya. Jaya selalu Radio Kota FM. Mwah.

0: Walau-walau koma siji Radio Kota FM dan di Surabaya gak kerasa Sobat Kota FM gula sambil ngancarin jenangan di program Pasar Kota lagi mulai jam itu ngatas jam sosial. Matur nuwun sangat buat jenangan yang sudah gabungan di dualan telepon. Selamat berakhir pekan gih, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Kula pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis kapungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjun Lee dari Denpasar, Bali. Selamat ulang tahun yang ke-26 Radio Kota FM Surabaya. Semoga makin jaya di udara dan tetap menjadi radio yang nomor 1 di Jawa Timur dan selalu memberi informasi-informasi yang akurat dan aktual dan terpercaya bagi masyarakat luas. Tentunya semoga makin banyak penggemarnya dan makin banyak sponsornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: ...26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Hai, aku Bang Ranting ngucapin selamat ulang tahun buat Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin mengudara, semakin tinggi pokoknya. Sukses terus buat Kota FM. Salam damai.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
1: Sini, jangan dipendam sendiri.
2: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
1: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngena.
2: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
1: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
0: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Mendapatkan jalan keluar ala King Nasar. Dan pastinya, kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya. Dan membuat hati kita gembira. Karena kadang, yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI, channel 28.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Halo Sobat Kota, saya Auli Ahmad mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM. Semoga menjadi radio nomor 1 di Surabaya dan tetap memutar lagu-lagu dangdut terbaik.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Hari ini Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: saya Cantika Davinca mau ucapin selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga sukses terus, makin banyak pendengarnya dan semakin beragam konten siarannya dan jadi radio terhebat di Kota Surabaya. Terima kasih. Happy birthday.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Roma Irama bicara.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tau.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu digoyang dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo sahabat kota, selamat siang. Ramai maniar yang hari ini bakal memanjakan telinga Anda pakai lagu-lagu dangdut koplo sing enak-enak. Cuma di program Digada, Digayang Dangdut. Asik lho, Rek.

dengan singlenya Cinta Monyet. Ini Rahma puterin lagu ini karena emang pengen ya semacam nostalgia ya Sobat Kota, pakai lagu-lagu yang lama. Ini sebenarnya lagu pop terus di remake sama si Andrean ya kan. Jadi lagu pop koplo gitu deh. Lagu asli itu dari Goliath ya kan. Lagunya candu banget. Ini meskipun lagu lama ya, tapi kalau didengerin sampai sekarang, apalagi dengan aransemen terbaru ya, yang lebih segar dan ada koplonya, makanya bisa diputarkan di program Digoda di Radio Kota FM. Just mau dengerin lagu koplo apa sih hari ini? Rahma sudah share loh di sosial medianya Kota FM, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, WhatsApp 081 7505 8881. Silakan bergabung sahabat kita di sosmednya Kota FM yang sudah kita share. Untuk siang hari ini bakal ditemenin Rahma Imaniar, yes, sampai jam 3 sore nanti. Mau sama-sama dulu yang sudah ready banget. Dari chatnya dari jam 11, luar biasa lu Rudianto. kok Rudianto? Siapa nih? Ahmad. Rudianto Rukan Edit apa? apa sih? Ahmad kurang ngopi kayaknya. Ya Allah ngopi dulu deh. Ada Mia, halo Mia. Request lagunya Bujangan. Bujangan terus loh requestnya. Mia gak mau yang lain apa? Soalnya buat Pak Jurnal Tamrin ada Ami, Rini Setiawati, Mbak Toibi, Ali Agustin, Pak Wiyoto, ini dan semuanya juga. Agung dari kawasan Kalisantri, waalaikumsalam. Request lagunya Dermaga Biru. Apa ini? Soalnya buat Cak Cipi, Cece Aini, Cak Solihin, ada Mbak Ika, Mbak Eka, Mbak Ella, Abah Kosi, Mas Aditya dan semuanya aja. Pak Jono, selamat siang juga. Request lagunya Kumis dari Evita Mala. Salam buat Ami, Putri, Samsul, Rini, Eli, Pak Wiyoto, Mia, Apsari. Terima kasih ya sudah ikutan bergabung. Yoko Simpur dari Tegal. Halo Yoko, apa kabar? Sehat semuanya? Udah makan belum? Ami Wibowo, request lagunya Bahtera Cinta. Bahtera Cinta ini juga enak sih Sobat Kota. Salam buat Mia Apsari, Rini Setiawati, Pak Jono, Eli, Yeni. Sama lah ya, satu geng. Inako, apa kok? Komek ngirimin emoticon kan? Rini Setiawati, mau dengerin lagunya Dokter Cinta dari Evita Mala. Salmi juga suama sama ini satu geng soalnya ya kan. Cinta Monyet, bukan monyet, gimana sih? Cinta Monyet dari Andrean itu kan. Apa namanya, mengingatkan tuh ke zaman-zaman dulu waktu sekolah. Atau bahkan yang pertama kali naksir sama lawan jenis ya sahabat kata masa arang gitu waktu zaman dulu. Cinta Monyet lagunya enak banget. Mau request lagu apa? Ayo, silakan gabungan yang mau ikutan on air di 0315676923 atau 0315611416. Silakan bergabung ya. Nanti Rama bakal puterin lagunya satu per satu juga. Yang sudah enggak sabar nungguin Bahtera Cinta, ini dia lagunya spesial untuk Anda.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya...

0: Mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

hari Sabtu bersama dengan keluarga tersayang, atau bahkan lagi sendirian di rumah, Rama kasih lagu-lagu dangdut sing enak-enak ya. Sebening embun versi koplo ini sudah siap banget ini untuk diputarkan siang hari ini di program Digoda, Digoyang Dangdut Asik Lorek.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care,

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kota, saya Ana Aimana dari Dupa Masigit Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun untuk radio kesayangan Radio Kota FM 88,1 yang ke-26. Semoga di usia 26 tahun ini Kota FM semakin jaya di udara, semakin sukses, semakin banyak sekali iklan yang masuk, dan juga programnya semakin bagus-bagus. Oh iya, krunya pastinya harus semakin kompak dan solid selalu. Jangan lupa dengerin selalu radio kesayangan kamu hanya di Kota FM 88,1 dangdutnya Surabaya.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Jatuh Bangun dari Irwan Krisdianto featuring Tiara Amora. Sobat Kota sudah mau putarkan, ini adalah lagu koplo yang enak banget diputarkan siang-siang gini juga, apalagi kalau di daerahnya ya itu lagi sedikit mendung sepertinya ya. Rama mau ajakin Sobat Kota buat ikutan gabungan di On Air. Kira-kira ada siapa yang sudah pengen request lagu-lagu koplonya? Selamat siang, digoda. Selamat siang. Oh, terputus. Coba lagi. 0315676923 atau 0315611416. Silakan bergabung di nomor-nomor yang tadi juga sudah Rahma sebutin ya. WhatsApp bisa 0817505881. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya X Kota FM 881. Syahruji dari Banda Soleh, selamat siang Banda Soleh, salamnya buat Putri Udayanti dan juga Mas Samsul Hadi dari Pasuruan aja. Request lagunya Arjun. Mama Eli Agustin, selamat siang Ma, apa kabar? Mau kirim salam buat Pak Wiyoto, Ami Wibowo, Mbak Toyibi, Mia Apsari, terus juga Mbak Rini Bandung, Ning Rara, Bunda Farha, Pak Pegedang, buat Rahmanya, semoga sehat selalu. Iya, Mama Eli sehat selalu juga. Selamat siang, digoda.
1: Waalaikumsalam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cici Aini.
1: Hai, hai, hai, apa kabar?
0: Sehat, gimana kabar sebaliknya?
1: Alhamdulillah ceria banget hari
0: ceria
1: ini.
0: Ceria banget alhamdulillah. Ini kedengeran kerasa-kerasa apa enggak sih, C?
1: Enggak kok. Enggak. Kenapa?
0: Oh, enggak. Cuman itu, enggak. Tanya aja pastiin doang. Aman berarti ya suaranya Rahma ya?
1: Oh, aman, aman. Mm-mm. Tapi ngono. Radio analog tak rungokno ndok HP kok anu tak ya, C? Merentak ya, C?
0: Merentak.
1: Heeh. Iya, tak. Yo biasa. Ning ce.
0: Gitu tadi nah, tak bilangin ya sama mas-mas IT-nya ya.
1: Oh iya.
0: Besok ya.
1: Kan tak rungokno iki siaran tangga aku ngono ce.
0: Tadi tuh sempat lampu mati di daerah Cilandui. Iya, seperti itu.
1: Tapi pen sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat. Mau dengerin lagu apa?
1: Kan hari Minggu, Sabtu malam Minggu ini kan lagune apa ya, Ji?
0: Loh, iku biasane kok sesuai dengan perasaan dan hati.
1: Iya, ya apa ngono lo lagu ini?
0: Apa? Selera masing-masing. Rahma suka lagu-lagu apa ya? Kalau
1: harus
0: yang
1: harus sing romantis titik ngono lho.
0: Sing romantis titik. Allah, mbek sapa sih emang ice?
1: Iki lho sebelah ice.
0: Entek kayak Cunda Mani ya.
1: Iya, karena orangnya kan baru pulang.
0: Ngono ta. Iya, tak kasih Cunda Mani ya.
1: Oke.
0: Oke, salamnya.
1: Assalamualaikum, abah ya. Karena koyo ane wis mau mepet ya.
0: Enggak.
1: Jam 2 kayak salah ya.
0: Oh iya jam 2. Sekarang jam 2 enggak iya. Terasa karena lampu mati tadi kayaknya.
1: Iya, maka ono tak rungokno kok gano suara.
0: Iya, tadi sempat lampu mati di sini.
1: Iya, iku mang tak telepon yo ngono, Ce.
0: Iya ta.
1: Nomor analog emang kok nomor yang 7 enggak.
0: Sedang menuju Anda. Lah iya. Oke, tapi
1: Tapi alhamdulillah sekarang bisa ditelepon.
0: Alhamdulillah. Terima kasih.
1: Selamat ulang tahun buat Kota selalu jarak.
0: Amin.
1: Mati-matian mana wis los dol pokoknya.
0: Oh, amin. Amin amin. Makasih ya.
1: Kagopean sehat selalu. Rezekine akeh.
0: Amin.
1: Jadi lancar.
0: Makasih.
1: Panjang jarak keinginannya tercapai.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang digoda.
2: Astagfirullah.
0: Walah durung mangan kayak aneh gitu. Tak delok tekan kuku iki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Loh durung mangan ta sampean?
2: Durung, Mbak.
0: Kandani.
2: Mane suarane cilik, Mbak.
0: Mangkane opo iki?
2: Sampean arep anu ta, ngirim ta?
0: Ngirim ta. Tak kirimi doa iki lho.
2: Ngirim aku maksudte, ben mangan ya lho.
0: Tak kirimi gambar apa? Pengen apa? Pecel, tak kirimi foto terus, niki lho.
2: Soto betul terus.
0: Terus apa rawon, rawon, rawon.
2: Wis sembarang
0: martabak.
2: Makno tetep enak. Walaupun pecel ya enak. Tapi emang enak dipandang, masalah gambar mesti gitu.
0: Aduh iku apa?
2: Aduh iku apa? Lewat pesawat apa, Mbak?
0: Pesawat telepon.
2: Pesawat telepon, tak pikir pesawat terbang.
0: Oke, Mbak. Sehat, jenengan gimana? Sehat juga.
2: Aku kok tarik-tarik ya itu masuk ya.
0: Lo soalnya emang lampu mati.
2: Oh, masuk.
0: Iya, di sini lampu mati tadi sempat.
2: Pantesan kok di sini streaming nggak nyambung gitu, Mbak.
0: Tapi baru bisa jam berapa tadi ya? Setengah duaan kali ya?
2: Saya pikir, ya sekitar jam setengah dua kalau di sini.
0: Setengah dua, iya. Nah,
2: di setengah okay. Dua gitu, iya jam setengah satu gitu ya, Mbak.
0: Setengah satu mati.
2: Di sini setengah dua. Iya, pantesan iya. Aku komen ke rasa, pokoknya mau nawet tuh ke... streamingnya nggak nyambung dan pasar, Mbak.
0: Tapi sekarang gitu. udah nyambung streamingnya.
2: Oh, kalau nggak nyambung mungkin aku nggak on air, Mbak.
0: Oh iya.
2: Iya, gimana mau on air orang nggak nyambung.
0: Iya, siap. Baik, terima kasih infonya.
2: Alhamdulillah saya ke lancar mana, Mbak.
0: Iya, mau request apa?
2: Request apa ya, sing apik.
0: Apa yang...
2: pembarah masih api.
0: Tadi itu ada Cundamani, tadi yang request CA ini, jenengan suka yang Indo apa yang etnik?
2: Oh, ngono ta. Sing etnik itu ini mbarah. Gubuk Asmoro Isa tadi putar.
0: Loh, gubuk wis tutup iki lho opo? Oh,
2: Isa ya lho, Isa tutup lan nang sawah iki lho ora nek tutup e gubuke bareng.
0: Kandhane wis ditutup saiki lek gubuke. Sing lain coba.
2: Oh, nata. Iya, sing nonton barah kata itu.
0: Tak tutup gubuk.
2: Ya wes aku tak request lagu. Ajae.
0: Apa?
2: Salahmu sendiri.
0: Salahmu sendiri buat siapa salamnya?
2: Salamnya untuk semuanya saja Mbak Rahma ya.
0: Iya.
2: Yeah. Kota dimanapun berada. Ini sambil dengerin kota M sambil jualan ngomong-ngomong macet loh Mbak Rahma.
0: Apanya? Ini
2: jalannya.
0: Oh iya ta. Di
2: ada sana. Peralihan R soalnya ada pembukaan PKB kan gitu.
0: Oh gitu. Iya. Semangat
2: kantor itu.
0: Oke deh.
2: Makanya macet ini dekat dengan saya.
0: Oh gitu.
2: Ibu salam kan gue kafe ya Mbak Rahma ya.
0: Boleh.
2: Tak tunggu lagu nih sambil jaga kantor pokoknya.
0: Siap. Terima kasih ya. Semoga laris atau manis juga.
2: Mbak Rahma. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kalau gitu ini dia Cundamani dari Dani Caknan. Dilanjut dengan salammu sendiri dari Divarina Indra featuring Fendi. Plus lagu-lagu yang lainnya sesaat lagi Rahma bakal siapin. Jadi kemana-mana tetap di 88,1 Radio Kota FM. Dangdut di Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Salamu sendiri udah Rahma putarkan ya, single dari Divarina Indra featuring Fendi, Sobat Kota. Masih ada waktu ya setengah jam ternyata. Gak kerasa gitu kan. Tadi sudah ngobrol-ngobrol sama CCA ini, ada Pak Sugeng juga. Next, kira-kira siapa lagi yang mau diputarkan lagu-lagu dangdut koplonya? Silakan merapat di program Digoda siang hari ini ya, sampai jam 3 sore. Bergabungnya di 0315676923 atau 0315611416. Sambil Rahma menyapa yang ada di WhatsApp, boleh WhatsApp 081 7505 8881. Ada Inako, Chris chat juga. Waalaikumsalam. Apa nih? Jam 3 siang tadi masih mati. Masih lampu mati tadi Bunda, tapi sekarang udah alhamdulillah udah. Gimana radionya? Sudah aman, Kak? Ada David. Barang menjaringan analognya iya jam 1 tadi masih mati. Baru jam berapa ya tadi? Setengah 2-an mungkin ya. Gitu. Cak Sor menganti, Digoda asik lore. Heri Citralen, Cak Heri, request lagunya Arjun, salamnya buat FKS, salam beras aja. Bunda Fitri di Sidoarjo. Oh iya ta, coba iya. Tadi bisa tuh, tadi bisa Pak Sugeng, bisa nggih Pak Sugeng nggih streamingnya. Tadi bisa Pak Sugeng. Terima kasih sudah ikutan bergabung. Ada Rizal Pratama, sudah tadi ya. Oh sudah tadi. Terus siapa lagi yang belum ya? Oh, fanpage Facebook Kota FM Surabaya belum pernah sapa sama sekali. Ada Reni Rentina, waalaikumsalam. Selamat bertugas, yo, happy weekend. Happy weekend juga Mbak Reni. Dedok Maron, ikutan hadir, Rintiat Mayudes juga. Tergoda, jadi digoda. Ini bareng Rahma Imaniar. Request lagunya apa nih? Kehadiranmu bagaikan mimpi, tolong jawab kehadiran. Kehadiran! Ngono tapi sih. Senario Randy, selamat siang. Kayan Kidul Kediri Utara ikutan hadir. Ada Mas Rudi Agung. Mantap, lagunya semakin enak. Iya dong, alhamdulillah kalau gitu. Kalau Sobat Kota suka, Rama juga senang. Nur Kolis, Mojokerto, request lagunya Bahtera Cinta tadi sudah. Soja, Banjarnegara Jawa Tengah ikutan hadir. Pardanis, request lagunya Basah Kembali. Terima kasih atas waktunya Mbak Rahma, sama-sama. Terima kasih juga sudah ikutan request untuk hari ini ya. Basah kembali. Oke, lagi disiapin, ditungguin aja lagunya Sobat Kota yang request lagu Basah Kembali. Joni Iskandar. Featuring Lilin Herlina ya. Siap. Terus ada Bunda Fitri, sehat selalu juga ya Bunda. Tumiam Virgo, warga Maban Medan ikutan hadir. Hadir. Imanku Iman, cuacanya panas pol bolo ya. Jadi Citanwi juga sama, lagi cerah banget ya. Bojonegoro tetap selalu setia hadir Kota FM Surabaya. Terima kasih banyak. Terus ada Putri Widayanti, lagunya oh tadi ya sudah. Ada Aryo Mahardika dari kawasan Semarang hadir. Bobo juga terima kasih. Dari kawasan Medan juga sudah memantau streaming berarti ya. www.kotafmsurabaya.id, di situ aja streamingnya atau di aplikasi On Ears. Ripto Swasono, selamat siang juga dari kawasan Bakal ikutan hadir. Salam bahagia selalu untuk fans Kota FM dimanapun berada Sobat Kota ya. Salam bertugas, semoga sehat selalu. Thank you so much. Emrois dari kawasan Jombang hadir bersama dengan GBB Bakung. Ada Cak Hadi Prayitno, Cak Taufik Taswang Tretes, Mbak Atik Surabaya, Mbak Rana Siwalan, Fajar Rulianto, Ripto Swasono, Pak Pogedeng juga ikutan hadir. Tukiran, Pak Tukiran selamat siang juga. Jogja, Jogja. Rahma pengen ke Jogja loh Sobat Kota. Bulan apa ya? September kayaknya. Doain jadi ya. Doain rezekinya lancar ya. Biar bisa main-main ke Jogja. Sagita Indra Kusuma, waalaikumsalam. Lampung ikutan hadir juga. Abah Faisal dari Samplangan. Sehat selalu Abang G. Dilancarkan rezekinya selalu juga. Pokoknya doa yang sama buat Abah dan keluarga. Cak Kabul Mulung, selamat siang Cak Kabul. Ini alhamdulillah. Lampung Tulang Bawang Barat, Pulung Kencana hujan deras. Oh iya, enak banget hujan deras. Iya Sobat Kota, jadi gak kepanasan. Sejak hari Idul Adha gak hujan. Oh ala, sejak hari Raya Idul Adha gak hujan. Hari ini hujan alhamdulillah. Melani Aza,
Melani selalu update ya. Oh, suka bola ternyata. Indonesia U19 versus Kamboja, sobat kota. AFF U19 Championship nanti sore Medan. Oh iya, di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Thank you. Nanti 13 hari ini berarti jam 16 nanti sore masih an ya. Terima kasih Melani Aza, sambil menunggu nonton bolanya dengerin nih Kota FM. Mantul. Karja Tirtana, waalaikumsalam warga Sergei, ngisi absen siang aja. Lanjut lagi ada Ari Selamat, waalaikumsalam, selamat siang juga. Bu Selamat lebak ikutan hadir. Ibu, apa kabar? Mau requestnya lagu apa? Cuman hadir aja ta. Sehat selalu nggih buat sekeluarga juga. Walaupun Medan ikutan hadir, ada Sony Anderson Inces. Requestnya Cinta di Antartika. Sehat selalu aja. Terima kasih. Siapa lagi? Muhlisin Kabupaten Semarang hadir, Rumayanti juga. Warga Stabat Langkat Sumatera Utara ikutan hadir. Ini sudah Bang Doni, selamat siang. Mbak Rahma, ya, selamat bertugas, terima kasih. Hadir Prayitno dari Kosan Manyar, Seberangan 2 ikutan hadir, sehat selalu untuk Kota FM. Ahmad Udori, waalaikumsalam, semoga sehat selalu Jakarta, ikutan hadir request lagunya. Bukan Selembar Tisunya Selfie Ama. Halo, itu yang original. Coba Rahma cek lagi ya yang koplo. Apakah sudah ada yang versi koplo gitu kan. Kak Sun, selamat siang Sun. Dari kawasan Gresik Merapat, sehat selalu juga. Beri tiki, thank you. Nurul dari kawasan Depok ikutan hadir. Ada Mbak Inem juga. Kado dari Lubuk Lingau, beri tiki. Siang beri tiki dari kawasan Medan. Medan, selamat siang juga Mi Weekend ya, sobat kota, buat yang lagi dengerin radio Kota FM Surabaya. Kalau gitu Rahma mau putarkan Besak Kembali dulu dari Joni Iskandar. Nanti Rahma kasih lagu-lagu yang lainnya. Tetap di program Digoda, Digoyang Dangdut, asik lho rek.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Goda, digoyang dangdut.

88,1 Radio Kota FM Dangdutin Surabaya. Sobat Kota, terima kasih banyak ya yang sudah ikutan bergabung siang hari ini bareng Rahma Imaniar. Sampai ketemu lagi nanti sore di program Tugu Pahlawan jam 5 sore atau jam berapa berarti ya, 17.00 waktu Indonesia Barat. Tetap di 88,1 Kota FM Dangdutin Surabaya, karena sesaat lagi akan ada lagu-lagu dangdut etnik yang siap juga memanjakan telinga Anda. Rahma pamit, bye-bye.

saya Cantika Davinca mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga sukses terus, makin banyak pendengarnya dan semakin beragam konten siarannya. Dan jadi radio terhebat di Kota Surabaya. Terima kasih.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

0: Vamos para ver musiquinha.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.
4: Hari ini Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kamu gak kuat.
1: Woi, Anjana kuat, Mas.

saya Kristina mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga Radio Kota FM Surabaya semakin sukses, jaya di udara.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Sobat Kota, saya Angki Muntazan mau ucapin selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga semakin jaya terus.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama.

0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: kami dari
1: Sekedar Musik.
0: Selamat ulang tahun untuk Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga
2: tambah jaya.
3: Semoga semakin banyak pendengarnya.
0: Semoga banyak iklannya.
4: Semoga di rumah nalang guna diwere.
0: Yoi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Masalah mudi. Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

0: kok mantep ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungok nang ndi ku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagu e update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: 98,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo Sobat Kota, selamat sore. Ketemuan lagi bareng Rahma Imaniar. Kali ini Rahma juga mau ngajakin Sobat Kota untuk pilih lagu. Kalau di siang hari request di program Tunggu Pahlawan, ada 17 lagu dangdut baru yang bisa Anda dukung Sobat Kota sebagai bentuk support ya. Jangan kemana-mana, tetap di program Tunggu Pahlawan
1: CP 14.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Dua puluh enam tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Facebook, Ocho Lali, like dan follow fanpage atau Halo

0: saya Cantik Davinca mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga sukses terus, makin banyak pendengarnya dan semakin beragam konten siarannya dan jadi radio terhebat di Kota Surabaya. Terima kasih. Happy birthday.
1: TP 9.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya Selawe. Sehat terus Salawase Sobat Kota. Ini adalah single dari Sadewa. Dia tidak hanya menyanyikan lagunya saja, tapi yang menciptakan atau yang membuat liriknya itu juga Sadewa Sobat Kota. Aransemen by Eukaristio. Terus juga mixing masteringnya dari Mux Labs. Terus yang pasti juga yang diproduksi oleh Sadewa sendiri. Talentnya ya Sadewa sendiri, konsepnya dari Sadewa sendiri. Luar biasa banget ya kan Sobat Kota. Dia tuh multi talenta, udah suaranya enak, memproduksinya sendiri, talentnya dia sendiri ya kan. Luar biasa. Yang pasti juga banyak sih orang-orang hebat yang sudah membantu supaya lagu dan MV-nya Selawe Sehat Terus Salawase ini juga berjalan dengan lancar. Yang pasti keluarga ya kan, terus juga istrinya, orang tuanya, rekan-rekannya dia, dan juga fans-fansnya Sadewa yang sudah membantu mendoakan supaya lagu ini juga dirilis dan banyak yang suka ya. Kalau Sobat Kota demen sama lagu ini, jangan lupa hari ini ada di TP9. Ketik aja TP spasi 9. Kalau suka sama lagunya Selawe Sehat Terus Salawase, itu bukan hanya sekedar lagu saja, tapi harapan, doa juga ya. Sehat Terus Salawase, pokoknya yang penting sehat Mbak Rama. Kalau misalkan Rama, yang penting sehat dan banyak uang. Iya kan? Sehat dan banyak uang, itu dua, gak cuma satu, dua Sobat God. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih buat yang sudah join di program Tugu Pahlawan sore hari ini. Yang belum, silahkan kasih tahu sama Rahma, silahkan komen melalui sosial media kita di WhatsApp-nya Kota FM boleh. 081-7505-8881. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya bisa di Comedy Instastory Kota FM 881. Tumium Virgo ada di tema nomor 6. Jessica dari Lajar Purwodadi hadir memilih lagunya tema nomor 10 ya. 6 Ame 10. 6 sama 10, 10 itu lagunya Eri Susan dan disiapin. 6 lagunya Kopi Dangdut tadi sudah di jam 17.18, semoga mendengarkan ya. Lanjut, ada siapa lagi? Iya, ini Eri Husan, lagunya Rahma Tarik Ke Atas nih. Sesaat lagi bakal diputerin, ditunggu ya yang suka sama lagunya Mbak Eri Susan, lagunya Uwena ini dari label Maxi Music Indonesia. Melani Azza TP8, thank you. Ada Satu Diono TP nomor 4. Terima kasih buat Hadi Prayitno yang suka sama TP2. Ahmad Tudori, berkeping-kepingnya Eri Susan. Iya, miskin dibakal diputarkan, oke? Okay? Bobo TP nomor 2, ada Socha TP nomor 2 juga. Nanti yang lainnya Rama bakal sapa di segmen berikutnya. Karena yang udah ditunggu-tunggu itu bakal Rama puterin. Karena Rama tuh gak tegaan orangnya. Gak pengen Sobat Kota nungguin terlalu lama gitu kan. Berkeping-keping dari Eri Susan siap meluncur ke ruang dengar Anda. Tetap di Radio Kota FM Dangdut ya Surabaya. TP.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling meluka.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.
2: Cintaku pada dirimu.
4: TP 13.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: saya Christina mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga Radio Kota FM Surabaya semakin sukses, jaya di udara.
1: TP 17.

di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Tembang Dungo dari Soima, lagi dalam banget. Iya sobat kota, apalagi ini Soima tuh mempersembahkan lagunya untuk anaknya kan. Duh, so sweet. So sweet banget. Terus sebenarnya dia tuh apa, kan ini rilisnya pada bulan Mei 2026 ya. Tapi sebenarnya dia tuh sudah jauh-jauh hari tuh mempersiapkan lagunya seperti itu sobat kota, khusus dan spesial buat anak tercintanya. Dan dipersembahkan juga ketika hari pernikahannya. Indah banget, mahal itu mah. Iya, apalagi kalau misalkan dari hati, buatnya dari hati dan pasti dipikirkan baik-baik ya kan, dari liriknya terus juga aransemennya, musiknya seperti apa gitu kan, tidak mudah. Terima kasih juga buat yang lagi stay tune di Radio Kota FM dimanapun Anda berada, yang lagi di Surabaya maupun yang di luar kota Surabaya juga, terima kasih banyak. Terima kasih juga buat yang lagi streaming di aplikasi On Air maupun di www.kotafmsurabaya.id. Jangan lupa untuk pilih-pilih lagu di program Tugu Pahlawan, karena waktu juga tinggal 55 menit lagi. Buat yang belum ikutan vote, silakan aja vote. Seperti Putra Andriansyah ini loh, udah memilih lagunya TP nomor 2, makasih banyak ya. Ripto Swasono, TP nomor 2 dan 4. Ada Dumayanti, TP nomor 4. Pardenis, TP 16 dan 17. Abah Waisel Samplangan memilih lagu TP nomor 7. Gendut, 10 ya, iya dut. Senario Reni, Tugu Pahlawan Kayen Kidul Kediri Utara hadir Mbak Rahma votingnya lagunya TP 4 dan TP nomor 10. Ketut nomor berapa? Ya Allah, dalam voting apa sih? Tut. Syah Fitri, Bunda Fitri TP nomor 2 dan TP nomor 6. Ada Ifaze, waalaikumsalam. Cantik, dukung lagunya TP nomor 8 dari kawasan Jawa Tengah. Jawa Tengah sudah ikutan bergabung, terima kasih banyak. Wit Harmoko, TP nomor 2 untuk hari ini, Yeni Kartika dari kawasan Medan, TP nomor 6. Lanjut, Yoko Sniper. Oh, apa itu Yok? Ibnu dari Semarang, TP nomor 3. Ayu Munajat, Tugu Pahlawan, Ayu Munajat. Jawa Barat menyimak aja loh. Kamu imat aja sih. Ya Allah, kayak kurang lengkap. Ya, vote juga dong, pilih lagunya ada di nomor berapa. Gitu deh. Kayak Mariana ini loh, ya udah vote waktu TP nomor 7. Cakep. Pak Matnai di Bulak Banteng, TP nomor 8. Ada Ama Mami, memilih lagunya TP 4 dan TP nomor 9. Terima kasih banyak, oh my ya. Kalau yang lainnya pada demen sama lagu nomor berapa? Hayo, bisikin Rahma yuk. Di segmen berikutnya, Rahma bakal sapa untuk yang sudah ikutan bergabung melalui Instagramnya Kota FM 881. Jangan kemana-mana, tetap di program Tugu Pahlawan bareng Rahma Imaniar. TP 3.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
1: Sini, jangan dipendam sendiri.
2: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
1: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngena.
2: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
1: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
0: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Mendapatkan jalan keluar ala King Nasar. Dan pastinya, kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya. Dan membuat hati kita gembira. Karena kadang, yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sobat Kota masih di program Tuku Pahlawan yang menghadirkan 17 lagu paling menawan. Lagu-lagu baru bakal diputarkan di program Tuku Pahlawan untuk Anda dukung ya. Jadi silahkan, karena kalau di program Dangdut Hit Sobat Kota kita akan menghadirkan ya dan mengumumkan untuk perolehan selama 1 minggu untuk dukungannya. Kira-kira lagu jagoan yang Sobat Kota ada di peringkat nomor berapa? Jangan lupa saksikan Dangdut Hits setiap hari Minggu jam 5 sore hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Berhubung sekarang masih hari Sabtu, berarti waktunya juga untuk pilih-pilih lagu. Masih ada kesempatan dan kesempitan. Oh enggak. Kesempatan dan waktu pastinya buat yang belum ikutan vote. Jangan lupa untuk vote, oke? Tumia Ridawati, tema nomor 6 untuk lagu jagoannya hari ini. Terima kasih banyak Mbak Reni Rentina, tema 2 dan tema nomor 6. Selamat bertugas ya Mbak, sampai tuntas. Salam malam minggu bahagia. Amin. Semoga Reni juga bahagia malam minggunya, oke? Rama Aisyah, terima kasih udah gabungan. Terus ada Rahmat Viking yang memilih lagu di tema nomor 10. Putri Jasun, terima kasih banyak. Ada Weda, dukung lagunya TP nomor 2, Tajimnya Karang. Reni Witri, TP 2. Ada Harmi Wahyuni, TP nomor 2. Ine Aurel, dukung lagunya Buta Karena Cinta. Buta Karena Cinta tuh nomor berapa ya? Oh, nomor 4, oke boleh deh. Boleh. Yang lain kira-kira pada suka sama lagu yang nomor berapa? Sobat Kota bisa kasih tahu Rahma Imaniar sekarang juga, karena nanti kalau udah di segmen terakhir program Tuku Pahlawan, wah kesempatannya juga sudah habis. Jadi mumpung masih ada kesempatan ya, sekitar kurang lebih 25 menitan, boleh ikutan gabungan. Kira-kira suka sama nomor berapa? Ketik TPS pasti nomor lagu jagoan Anda. Rama tungguin sampai jam 7 malam. TP 11.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Selamat ulang tahun ke-26 Kota FM Surabaya.
1: TP 15.

0: Kami dari
1: Sekedar Musik.
0: Selamat ulang tahun untuk Peta FM yang ke-26 tahun. Semoga
2: tambah jaya.
3: Semoga semakin banyak pendengarnya.
0: Semoga banyak iklannya.
3: Semoga
4: di rumah nalar guna diure.
0: Yoi.

Di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sudah mampu tayarkan TP nomor 2-nya. Cantika Davinca, Mencintai Tak Dicintai dari label Askada Music Sobat Kota ya. Lagunya ada di TP nomor 12 sudah Rahmang play. Ya, sebelum ke Dendang Surabaya, Rahmang juga bakal mengumumkan untuk lagu yang paling banyak didukung hari ini dimenangkan oleh TP nomor 2, Tajamnya Karang dari Melili berhasil mendapatkan vote terbanyak. Rahmang Mania Rahmang Mita, happy weekend Sobat Kota. Bye.

0: Hai, aku Bang Ranting ngucapin selamat ulang tahun buat Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin mengudara, semakin tinggi pokoknya. Sukses terus buat Kota FM. Salam damai.
1: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
2: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
3: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku loh.
2: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
3: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
2: Loh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
3: Zaman saiki sik radioan.
2: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
4: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Radio Kota FM dan Dunia Surabaya. Apa kabar malam hari ini Sobat Kota? Irsyad kembali di Dendang Surabaya dengan lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Jam 7 sampai nanti jam 9 malam Sobat Kota ditemani sama Irsyad menikmati malam minggu, malam yang panjang katanya. Apalagi yang lagi dilanda asmara.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Udang di balik batu Sobat Kota, ada band Ungu kemudian berkolaborasi, bukan Ungu sih tapi bener sih Ungu ya, karena pentolannya Pak Syah bareng Lesti kemudian Nasar, jadi kolaborasi begitu, sebuah grup band pop dan berkolaborasi dengan para penyanyi dangdut Nasar sama Lesti. Oktober 2024 rilisnya. Di bawah payung 3D Entertainment, Sobat Kota diciptakan sama Pasha dan remix gitu ya. Pada 2024 kolaborasi antara Lesti dan Nasar. Terima kasih yang masih gabung sama Indonesia malam hari ini di awal perjumpaan Dendang Surabaya. Dengan lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Yang mau gabung silahkan. Dua jalur udah dibuka sama Irsyad. Di WhatsApp 081-750-58-881. Kemudian juga Sobat Kota yang mau bergabung di telepon reguler. Ini saya buka semuanya. Waduh, gede banget suaranya. Bentar, kecilin dulu. Dendang Surabaya, selamat malam. Syadu banget.
1: Bersama Mas Irsyad sing
0: ganteng. Gua ndang dhewe soalnya dhewean gak ono rewangi. Apa kabar ini, Cak Wanto?
1: Alhamdulillah, Mas. Lagi teng teras, Mas, teng
0: ngaji. Oh, sudah di rumah berarti ya.
1: Cuacanya anginnya semilir, Mas.
0: Alhamdulillah, siap. Mau lagu apa saya siapin malam hari ini?
1: Lagunya Malam Minggu, Mas, dari Roma Irama.
0: Oke, siap. Malam Minggu. Pas ya, Malam Minggu sekarang. Oke, salam buat siapa ini?
1: Salamnya buat Bunda Farhan, Bunda Yanti, Bunda Aili, Bunda Sutira, Bunda Diantara Tiwi, Bunda Ella, Bunda Mimi, Bunda Mami, Bunda Ima, Bunda Ruju, okay. Bunda Waris, Tak Sur, Kak Aditya, Kak Sugianto, Pak Matnai, terus semuanya, Mas, suka Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Benowo. Cak Suwanto mengawali Dendang Surabaya malam hari ini. Sembari menikmati malam minggu gitu Sobat Kota ya. Mau di rumah atau lagi jalan sama keluarga, sama orang-orang tercinta. Nah, yang gak ada temannya. Yang sendirian aja di rumah. Yang memang sudah kerjaan sudah selesai semuanya. Tinggal berleyeh-leyeh ria. Gabung aja sama Irsyad malam hari ini ya. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Syadu banget.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Malam juga ke. Hai, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Baik, sebaliknya gimana ini?
2: Ceria banget dong.
0: Alhamdulillah, udah kelihatan dari suaranya yang melengking.
2: Ya apa,

0: pengejak tok dolen gak nukok napa-apa ya kecut rasane ya.
1: Lho ku mangan yo wis blenger ku.
0: Walah sengaja. Oh sengaja iki mau kapine budal wis anu Mas mangan sik engko cek-cek rodok murah ning dalan.
1: Lah ya tem. Karo
0: biar hemat. Lagu e apa, Ce?
1: Lagu ne enak ya apa ya?
0: Apa?
1: Aku puterno iku lho ku. Heeh. Apa? Iku lho apa Bara Cinta?
0: Bara Cinta.
1: Iya.
0: Heeh. Ya wis, yuk salam.
1: Oh, nek gak ada ya wis.
0: Heeh. Ayo 1 menit salamnya ini.
1: Salame iku mau sapa ku?
0: Cak Wanto Benowo.
1: Oh, Cak Wanto, selamat malam. Mas Ardi. Nono, Mbak Ika, Mas Rizal, Mas Agung. Ono Mas Aditya, Tante Iin, Bunda Yanti, Bunda Ruju, Bunda Dada Dewi. Om Rembo, Cak Su, selamat malam. Mang Ujang, Mbak Imam, Mbak Santi, Pak Po, Bunda Sanipa, Bunda Sutira, Koko Aim, Cak Sulekin Deloso, Cak Selamat Basuti, Cak Toto, sampai jumpa Pak Dianto, Ono Abaku Sima Bajimati, Pak Rusti, Om Ali, Pesku, Abai, Kompak, Pertan.
0: Oke, Cek.
1: Jaga kesehatan. Kalau pulang hati-hati, tak ada nak rezekine akeh.
0: Amin. Ya rabbal alamin. Amin.
1: Terima kasih. Sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman

Halo Sobat Kota, saya Auli Ahmad mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM. Semoga menjadi radio nomor 1 di Surabaya dan tetap memutar lagu-lagu dangdut terbaik. Selamat ulang tahun.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Semakin lama, makin saling melukai.
5: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Janjimu dari Eri Susan, Sobat Kota, bahwa kita di menit ke-54 lepas dari jam 7 malam. Terima kasih masih gabung sama Erisha malam hari ini di Dendang, Surabaya. Sampai show tadi buat Putri Widayanti yang ada di Tretes bergabung. Wih, gede banget suaranya. Dendang, Surabaya. Selamat malam.
1: Dendang, Surabaya. Sadu banget.
0: Sadu banget. Selamat malam.
1: Gimana kabarnya Mas Irsyad?
0: Sehat, baik. Mas Adit gimana ini?
1: Sama juga Mas Irsyad.
0: Oh, malam minggu loh, Cak. Kemana ini?
1: Ya, nanti ya besiaran ke
0: buat gitu. Sudah 2 tahun loh bilang seperti itu. Tapi gak ada bukti ya,
1: ini. Enggak lah, ini pokoknya besiaran gitu.
0: Dinten ini rahmaiku loh. Jadi Adit katanya merini malam minggu ngono. Iya, ta?
1: Berani sendiri sama Mas Irsyad. Mau.
0: Lagu ini apa, Cak?
1: Mengapa merana?
0: Mengapa merana? Ya iya, gak dulin soalnya makannya merana nih ngomai. Oh
1: iya, nunggu Mas Irsyad lama ini.
0: Salam buat siapa?
1: Caca Ido, Cak Ali, Ngucok, Solikin, Cak Afid, Cak Sugeng, Cak Arjunli, Cak Mangujang, Cak Ahmadi, Cak Sur.
0: Oke.
1: Okay. Desmanya fan kota tamat kecuali.
0: Oke, okay, Des. Siap.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kawasan Kedamaian, Cak Aditya Mahesa. Kemudian malam hari juga ada Pipit Emily di Gria Kebron. Selamat malam. Ada Cak Agung di Kali Santri. Terima kasih bergabung di Dendang Surabaya. Lagunya Rembulan Malam dari Evita Mala ya. Selamat buat Cak GP, buat Cece Aini, Cak Solihin, Mbak Ika, buat Mbak Eka, Mbak Ella, Abah Kosim, Mas Aditya, dan semuanya. Terima kasih. Ada Cak Samsul, selamat malam. Syadu banget. Malam hari ini mau lagunya Ludia, Mansur S. Ludia, bener ya? Salamnya untuk Ruhama dan Saudin Rahmat, Afandi si tukang ngarit tebu, ada Andriani Yunus, Abah Toyibi, Pak Wiyoto, Pak Zainal Kalimas, Pak Abi Roy di Mojokerto. Terima kasih Mas Irsyad, sama-sama. Pak Jono Tamrin dari Gresik mau gubuk bambu. Untuk Ami Wibowo, Putri Widayanti, Ali Agustinche, kemudian Samsul Hadi, ada Rini Setiawati, Mbah Toyibi, Pak Wiyoto di Pandaan, dan Ratna Stubi Lujeng, selamat malam. Ada Adriani Yunus, selamat malam. Dari Sumput Asri di Dorjo Gresik, salam buat Mas Samsul Tretes bersama Mbak Putri, Pak Jono, Mbak Eli Agustinche, dan Bu Sanipah. Terima kasih bergabung di Dendang Surabaya. Terima kasih Sobat Kota masih gabung sama Rasa malam hari ini. Sampai nanti jam 9 malam ya. Yang mau bergabung di WhatsApp boleh ditunggu 081-750-5881 dan 561-1416. 567-6923. Mia Pesari di Bandung, terima kasih bergabung malam hari ini mau pesta panen. Kemudian ada Mbah Toibi, selamat malam. Dari kawasan Tanjung Sari hadir untuk Rini Setiawati, Mia Pesari, Ami Wibowo, Mama Eli, Pak Jono, Pak Wiyoto di Pandaan, Mbak Putri, Cak Samsul. Ya, tugas terima kasih. Abi Roy, terima kasih. Salam buat Pak Jono, Abah Toibi, Dinda Putri Widayanti, Cak Menois Jombang, mau hujan. Oh, hujan duri dari Imam S. Arifin ya. Ada Bu Mami, syadu banget. Semoga tetap semangat serta sehat. Salam sejahtera buat semuanya. Lagunya malam ini gak bisa tidur karena banyak nyamuk. Terima kasih ada Cak Yoko Sniper bergabung di Dendang Surabaya. Waalaikumsalam, mawar berduri. Ada, habis ini sabar dulu ya. Ada Inako, selamat malam dari kawasan Malang. Menyimak Radio Kota FM melalui streaming kotafmsurabaya.id. Tobagus Karawang, selamat malam dari Bali nih ya. Oh, Karawang. Ada Mama Ila Gustinche, selamat malam dari kawasan Pekarungan Sukodono. Salam buat Bapak Wiyoto, Mbak Toibi, ada Mbak Andriani Yunus, Mbak Miam Sari, Pak Jono, Ami Wibowo, Rini, Ning Rara, Bunda Farha, Mas Irsyad. Semoga selalu sehat. Terima kasih masih kembali sama Irsyad malam hari ini di Dendang Surabaya. Syadu banget.
2: Hai, saya Kristi Kristina mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga Radio Kota FM Surabaya semakin sukses, jaya di udara.

saya Cantik Davinca mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga sukses terus, makin banyak pendengarnya dan semakin beragam konten siarannya dan jadi radio terhebat di Kota Surabaya. Terima

Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Halo Sobat Kota, saya Auli Ahmad mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM. Semoga menjadi radio nomor 1 di Surabaya dan tetap memutar lagu-lagu dangdut terbaik.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: kami dari Sekedar Musik.
1: Selamat ulang tahun untuk Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga
2: tambah jaya.
3: Semoga semakin banyak pendengarnya.
1: Semoga banyak iklannya.
4: Semoga di rumah nalar benak diwere.
1: Yoi.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sengaja malam hari ini menikmati malam minggu, Irsat ajak Sobat Kota menikmati banyak lagu yang memang Irsat sengaja memanjakan Sobat Kota gitu ya. Sembari menikmati akhir pekan bersama keluarga di rumah atau sendiri saja malam hari ini. Dendang Surabaya, selamat malam.
1: Surabaya, selamat malam.
0: Syadu banget.
1: Syadu banget.
0: Selamat malam, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Mas Irsan,
0: Ge. Alhamdulillah, Irsan sehat baik. Mbak Ella gimana?
1: Alhamdulillah, barusan minum obat.
0: Oh, sehat. Dari suaranya kayaknya kok rada-rada velu-velu gitu ya.
1: Iya, lagunya Mas Irsan
0: apa
1: ya?
0: Nih?
1: JUMTA dari itu, siapa itu? Rita Sugiarto sama Zeki Zima.
0: Si lagunya, si apa tadi?
1: JUMTA, D-U-N-D-U.
0: J-U-N?
1: Iya, J-U-N-T-A, Cinta dan Rindu.
0: C-I-N?
1: Nggih.
0: Lha kok C-U yo Cinta to, makanya bingung penyiar iki apa iki.
1: Lagi enggak fokus ini, Mas.
0: Cinta dan
1: Rindu.
0: Cinta dan Rindu. Rindu R-I-N-D-A berarti ya.
1: Iya.
0: Mbak Ella, Mbak Ella. Siap. Salam buat siapa?
1: Ya, salam. Ada lagunya ya, Mas ya?
0: Ada, siap.
1: Oke, salamnya buat siapa ya? Mbak Ima, Mbak Santi, Bunda Mami, Bunda Farha, Bunda Waris, Bunda Hari.
0: Oke.
1: Mbak Ain, Mbak Aini. Dan juga Pak Kasian, Mas Ali. Dan juga ke semuanya. Oh iya, okay. Mas Rizal Pratama ya.

0: Rizal Fatra Rap. Loh kok iso sih aku dimasukkan. Masya Allah. Ya buat Mas Irsyad sehat selalu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kawasan Priken, Mbak Ella. Judulnya Rindu dan Cinta, C-U-N-T-A. Monggo di ujung telepon. Semoga bisa ini Pak De. Sinyalnya ya apa ya Pak De? Dendang Surabaya, selamat malam.
2: Dendang Surabaya, asik.
1: Jaduh banget.
2: Jaduh banget, tambah di belakangnya satu.
1: Sehat Pak De?
2: Alhamdulillah, sehat selalu. Sebaliknya,
1: sehat. Mas baik, alhamdulillah. Irsat. Sehat Pak De.
2: Iya.
1: Iya Pak De, aku salah hilang loh Pak De Anto ini. Lagunya apa Pak De?
2: Selamat mengucapkan Kota FM semakin jaya. Terus.
1: Amin.
2: Penggemar.
1: Amin.
2: Lagunya Cici Faramida.
1: Cici Faramida yang apa?
2: Jangan.
1: Loh tadi kan udah diputerin.
2: Jangan tunggu lama-lama.
1: Iya udah tadi udah diputer. Udah.
2: Ampun menaik sudah. Kalau pasrahkan cuma teng panjenengan engkang ganteng senjata 88,1 Kota FM Surabaya.
1: Oke.
2: Tumut kemawon nggih.
1: Siap Pak De.
2: Nggih. Matur sembanuwun.
1: Sama-sama Pak De.
2: Damel salame sah duluran.
1: Oke deh, siap Pak De. Yuk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dianto dari kawasan Krayan, terima kasih sudah bergabung di Dendang Surabaya. Menyusul Dendang Surabaya. Lah, sayang sekali Anda kurang beruntung. Bisa dicoba lagi 561-1516-567-6923 ya. Dendang Surabaya.
3: Dendang Surabaya.
1: Selamat malam.
3: Syadu
1: banget.
3: Selamat malam Mas Irsa.
1: Selamat malam. Dari kawasan mana ini?
3: Dari kawasan Menganti.
1: Menganti Ca. Sure.
3: Tonggoni.
1: Cak Boneng.
3: Inggi.
1: Mohon maaf ya.
3: Gak jelas belas ngomongnya.
1: Loh, maaf. Soalnya ketemunya kan 7 purnama sekali, jadi ya gak apal-apal suara. Sehat ini Cak Beneng.
3: Apa?
1: Sehat.
3: Oh, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Gimana menganti malam hari ini, malam minggu lagi Cak?
3: Menganti cerah, ceria.
1: Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Kak Dulin nanti ngono ta iki malam minggu iki lho. Oh iya,
3: Esok.
1: Mau lagu apa ini?
3: Lagunya Bulan di Ranting Cemara.
1: Bulan di Ranting Cemara. Oke, salam buat siapa?
3: Salamnya yang barusan turun tadi. Siapa tadi Mas Irsyad?
1: Ada Pak Dianto di Krian.
3: Oh, Pak Dianto. Ada Cak Rimbu. Ada Mas Aditya, Mas Edu. Ada Cak Sur. Ada Cici Aini, ada Mbak Di Kumang Sopo Mare.
1: Ya Pak.
3: Mbak Ella.
1: Mbak Ella.
3: Iya Mbak Ella Prigen. Ada Pak Bukeda. Ada Mak Mujiati. Ada Bunda Sutira. Pak Rusdi, Mas Ali. Pokoknya kalau kanggu kuwabe, Mas Ibtan.
1: Oke deh.
3: Mas Ibtan mudah-mudahan dipisah segera. Keluarga.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Saling mendoakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kawasan Menganti sudah bergabung malam hari ini Sobat Kota. Yang mau menyusul boleh satu lagi ya di 561-1416-567-6923. Kebersamaan kita sampai nanti jam 9 malam. Sembari malam hari ini Sobat Kota mungkin menikmati santapan makan malam bersama keluarga atau gabus scroll-scroll handphone. Saya temani sampai nanti jam 9 Sobat Kota. Kota FM akan menjadi teman setia Sobat Kota. Sembari berapapun malam hari ini ya. Yang lagi galau, lagi sedih, lagi gak enak hati. Lagi gabut gitu ya. Gak ada kegiatan dan sebagainya. Wis ditemani sampai nanti jam 9 malam di Dendang Surabaya. Syadu banget.

Hai, aku Bang Ranting ngucapin selamat ulang tahun buat Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin mengudara, semakin tinggi pokoknya. Sukses terus buat Kota FM. Salam damai.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

88,1 Radio Kota FM dan Dunia Surabaya. Gak kerasa Sobat Kota hampir jam 9 malam. Waktunya Irsyad untuk pamit malam hari ini dari program Dendang Surabaya. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Jangan lupa gak usah kemana-mana Sobat Kota, karena Cak Ning akan hadir dari jam 9 sampai 11 malam nanti. Dan untuk Sobat Kota yang suka lagu-lagu dangdut original, jangan lupa selalu bergabung di Dendang Surabaya dari jam 7 hingga 9 malam hanya di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Halo Sobat Kota, saya Auli Ahmad mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM. Semoga menjadi radio nomor 1 di Surabaya dan tetap memutar lagu-lagu dangdut terbaik. Selamat

0: Loh, kayak ngene rek. Eleng-eleng jamanan mamanku karo mbah kongmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Untuk kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo sobat kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayae wayae adi corot caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walu-walu koma siji Kota FM dangdutnya Surabaya dolor sugeng dalu sugeng pepanggen malih ketemu maneh dolor nanggone program sing sinteniket mau kan. Nah iki cak ning campur sari koplo gending Kota FM. Yo iki hadir maneh lo tampil maneh. Yo lewat tembang-tembang campur sari langgam gending terus lagu-lagu daerah lagu-lagu Jawa kekinian. Monggo dipantau disimak dengan seksama. Dikancani tarining tias nggih ngantos jam 11 mangke.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Walu-walu kok masih Cikota FM dangdutnya Surabaya. Gitu lor. Kata sepun di partosipun. Gimana kabarnya tuh bagaimana? Ngantes dinten menika. Sehat sedaya nggih? Sehat? Alhamdulillah. Seneng aku. Nek mireng kabari dulur-dulur dalam kondisi baik-baik saja, sehat-sehat saja. Nyambut gawe ne, pekerjaannya gimana tadi? Aktivitasnya lancar? Lancar nggih? Alhamdulillah. Ya melu seneng nek lancar ya. Nek lancar ya bayarnya ya lancar. Iki matur nuwun sanget yang sampun bergabung. Monggo pinarak badhe request ya. Ayo gampang ya, caranya gampang sekali. Kari milih jalur-jalur yang sudah tersedia. Janing. Diki wangi. Iya.
1: Campur sari.
0: Yes.
1: Guyu. Blok gendeng.
0: Doi.
1: Kota FM.
0: Ah, hai. Deh.
1: Yaike. Gimana kabar Mbak Tari?
0: Alhamdulillah aku baik. Mas Aditya gimana dong?
1: Sama.
0: Sama? Sama siapa?
1: Sama sehatnya.
0: Alhamdulillah, yo melu seneng aku nek ngono iku ya. Nggih. Oke. Ya Mas Aditya langsung mawon nggih, tembangnya apa?
1: Pak Rebo.
0: Pak Rebo ya. Pak Rebo, Pak Rebo. Mana ya? Pak Rebo.
1: Analognya nggak bisa ini.
0: Hah? Kenapa?
1: Analognya nggak bisa.
0: Ah, tenane.
1: Pakai streaming ya.
0: Ah, tenane. Ya, pakai streaming aja dulu ya. Oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Cak Ditya ya, sudah hadir ya. Makanya ya, dilanjut malah ya, langsung mau nih lho Pak Rebo lho, monggo.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: Walu-walu kok masih cikun FM dan dunia Surabaya. Apa enak tenan ya. Antayup mani wau nge. Serampat nge. Versi ini tayup tulung aku. Maturwa saat yang kang sambungan pinarap bergabung. Monggo badi telepon on air 031-561-1416. Utawi 031-567-6923. Sakit uki lewat telepon WhatsApp monggo 081-750-58881. Sampun kesupen jangan lupa, don't forget yo. Melalui telepon pastikan sinyalnya tuh kuat dan juga tahan lama. Carane piye mboten yo, apa carane iki lho. Yo golek posisi sing pas ngono lho yo. Golek panggonan sing sekirane sinyal iki sok nyantol kuat ngono lho ya. Gak ucal-ucul ya. Maneman ya wis on air kok ya. Caning. Caning sudah masuk. Ayo, umek kopi iki. Iya.
1: Koplo gending. Kota FM. Yoiki, malam minggu.
0: Yes, gak ditambahi.
1: Segeng dalu, Neng.
0: Segeng dalu, gak ditambahi malam minggu, ne.
1: Loh, ini udah langsung.
0: Loh, aku bukannya gak oleh. Kok liane melu gak semangat, ngono lo?
1: Oh, tenang.
0: Ya.
1: Semangat lo.
0: Apa, Cariza?
1: Aku neng tari, neng tari.
0: Nggih, alhamdulillah sehat nggih.
1: Alhamdulillah. Aja dengan?
0: Nggih, alhamdulillah sami sehat. Apa tembangi? Oh, paham
1: dah.
0: Durung.
1: Durung neng, ringale.
0: Durung anjane. Nek durung ini iki apa?
1: Oh, tenan. Nggih. Coba tulahmu neng.
0: Walala, awake tunggale neng ngono iku. Gur takon tok. Nih, aku ya iso nek tak kontok ngono aku ya iso.
1: Kenapa?
0: Lah iya aku ya iso nek tak kontok ngono. Mas Rizal sudah makan?
1: Sudah.
0: Lah iya.
1: Barusan.
0: Oh, akeh ngono iku nek tak kontok ya. Wis gak usah takon langsung kirim ngono.
1: Oh, wis arep repot ning lho, tenan.
0: Oh, pacar Rizal, pacar Rizal.
1: Oh, nek tak
0: kontok. Kontok ae senengane. Ya, saya lagune apa?
1: Anu niku napa? Apa namanya? Iku lho. Mati urip paling sampean.
0: Ya.
1: Wonten ah.
0: Salami ono. Wong kota FM.
1: Salami dalem ning Indrapura. Mbak Ela Prigen. Mbak Ika. Caini. Mbak Putri, Mbak Fitri, Cak Kianto, Rimbu, terus Pak Po Kedang, terus Cak Aditya, Pak Sugeng, terus Samsul Hadi, terus sedaya kemawon ning salam seduluran. Dalam temen ning tari mengki wong selate tinggi. Atuhane akeh rezeki ning.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan bayarane.
0: Amin.
1: Sami-sami.
0: Amin, sami-sami.
1: Matur suwun ning sugeng dalu.
0: Dalu. Monggo Cak Rizal ya saking Gubeng sudah hadir. Terima kasih matur nuwun tenggi arigato. Lanjut sinten malih badhe bergabung. Wonten WhatsApp menika saking iki wis. Mama Eli Agustin Je Pekarungan Sukodono kagem Camat Pradaca Taufik Tasbak Miap Sari Bajeneng Gresik Pami Mbari Bantung Mudah Para Bunda Sutira Mbak Teri Cantik semoga sehat selalu amin. Makasih ya Mama Eli. Cak Sam Seladi saya sekedap. Salam kagem Buyati Arun Tejo Pak Zainal Kali Mas Memang Song Apa TV Pak Wiyoto Pak Jono Tamrin Pak Miskan. Lanjut ada Cak Agung WP Kali Santri ya. Yeah. Salam kagem Cak GP, Cak GP paling iki ya. Cici ini Cak Solihin, Mbak Ika, Mbak Eka, Mbak Ella, apa kok si Mas Aditya wis kewabe ae ngono jare Cak Agung ya. Cak Yoko Seni Pertegal, Mbak Putri Dayanti. Tertes Pasuruan Uki salam Bo Sayur Aditya Kadamean, Cak Pardanis. Cak Sukirman Taudek, Ambu Kalista, Pak Haji Munajat Cianjur, Bu Andriani Yunus. Cak Ning.
2: Cak Ning. Campur sari. Koplo Gending Kota
0: Iya.
2: FM. Yoiki, yoiki, yoiki. Assalamualaikum Mbak Tali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lilir ta iki?
2: Ngelilir iki Mbak Tari.
0: Makane. Wis jangkep durung iki?
2: Oh, kayak separuh-separuh.
0: Lo lo lo lo. Wah iki. Gak bahaya ta?
2: Mbak Tari sehat nih Mbak
0: Alhamdulillah
2: Tari.
0: sehat. Ya peninggalan juga sehat ya.
2: Alhamdulillah
0: Alhamdulillah.
2: sehat.
0: Nggih.
2: Lagu nih Mbak Tari.
0: Nampo niku.
2: Lagu nih. Umpama Mbak Tari.
0: Umpama. Nggih. Monggo salam.
2: Salam ingkang nembe mandhap. Mas Rizal. Mas Aditya. Bunda Mami. Bunda Diandra Tiwi. Dan juga
0: sinten
2: semuanya aja Mbak Tari.
0: Semuanya saja.
2: Buat Mbak Tari
0: dalam
2: selalu sehat.
0: Amin.
2: Lagunya kulo tunggu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ya durung jangkep iki nglilir ngono ya. Nggih. Coba bubuk sih lo Mbak Ella ya. Oke, monggo lanjut sinten male. Siapa lagi yang mau bergabung on air? Kita lanjut mana? Iki mau ono. Wis sak risal Mbak Ella wis mudun ya. Oke, Bunda Fitri, wonten Sidoarjo. Salam sedaya keluarga FK fans Kota FM tanpa terkecuali ning tari sehat selalu bahagia selalu dan sukses selalu amin. Makasih. Cak Ning. Cak Ning.
3: Campur sari,
0: yeah.
3: Koplo gending, Kota FM,
0: yes.
3: Yo iki,
0: yo,
3: yo iki,
0: yo.
3: Assalamualaikum Bu Guru.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya, ya apa murid bungsu, murid ragil, sehat.
3: Alhamdulillah sehat sedoyo, ngleset nih gitu ya Bu Guru.
0: Lagi rebahan karo scroll-scroll HP ngono ya. Padha aku nek rebahan ya ngono kok ya. Nggih, monggo. Tembangin apa?
3: Tembangin Citra 3 mawon.
0: Citra 3. Oke. Salam.
3: Salam pun kagem Cak Rimbo, Cak Cipi. Mang Ujang, Cak Toto, Cak Sur.
0: Iya.
3: Cak Ali. Cak Boneng,
0: yeah.
3: Cak Jono, Pak Po,
0: yeah.
3: Semuanya Bunda,
0: semuanya
3: Bunda Kota FM, FKS tanpa terkecuali.
0: Yeah.
3: Kembu Guru sehat-sehat ugi,
0: amin.
3: Salam tugas, pan matur sembanun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Eros ya, murid bungsu saking Tuban sudah hadir. Terima kasih, matur nuwun, thank you, arigato, sisye. Langsung mawon nggih, monggo dinikmati, disimak dengan seksama tembang-tembang saking Cak Ning. Iso apa iki ngayem ke hati ngono jan. Cocok lho kayak ngene iki lho. Karo nyokot gedang goreng.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Wis isu, Rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho, kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Ba ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
2: Wah, iya suan Mbak.
4: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Kami dari
1: Sekedar Musik.
0: Selamat ulang tahun untuk Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga
2: tambah jaya.
3: Semoga semakin banyak pendengarnya.
0: Semoga banyak iklannya.
3: Semoga
4: di rumah nolak benda diwere.
0: Yoi.

0: dulur nggih tak wonten cak ning campur sari koplo kene kota FM ya iki. Yo iki lho.
1: Yo.
0: Sabtu iki lho malam Minggu. Wis nek sing gak duwe rencana ya nang ndi-ndi ya aku bingung aku ning ri ngene iki wis apa iki gak iso nang ndi wis kesel awak rasane. Lah ya wis istirahat ae lere ning omah ae. Karo nyimak jak ning nek waya telu jam setengah ngoten niku nggih. Nyimak kota FM kan isu sampai isu mana kan. Wis pokoke bel ya liburan. Nggih kanca jenengan sedaya yang sedang berapa saja. Matur nuwun kang sampun hadir lewat Facebook jempol-jempolnya. Adik video makasih ya. Masyaallah. Kok keren aku nang ngene. Power sis ya. Cuma kok luang sing ya. Nek aku kan langsung nggih cak saat Budiono kedong anyar Surabaya aman terkendali. Waalaikumsalam. Salam Stay Fans Kota FM. Selamat malam Minggu. Nggih, lanjut Cak Ati Prayitno. Waalaikumsalam. Semanyar sabrangan dua hadir. Semoga Kota FM Surabaya semakin sukses. Sedulur GBB Stay Fans Kota FM. Selamat beraktivitas sementara. Nggih, matur nuwun. Cak Sumarti warok nyim aja kawan. Oke, kawan. Cak Sumarti matur nuwun. Mas Raditya Firmansyah, selamat bertugas Mbak, semangat. Oke, makasih Cak Raditya. Cak Budi Yudhistira untuk cat lovers pecinta kucing ya, Cak Ning. Oh ya, coba ya nanti ya, semoga bisa terputar. Sapa Jeng Rena, Ambu Kalista, Mbak Reni Rentina. Terus pumpungan itu Neng Tanti ya, Mas Rizal Kelabu juga Pak Digianto. Oke. Lanjut Cak Ning.
2: Cak Neng, jam bersari. Double gende.
0: Yes.
2: Toto AFM. Yoiki lho Mbak Tari. Yoiki.
0: Apa toh?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng dalu Mbak Tari.
0: Sugeng dalu uki Mbak Aini.
2: Alhamdulillah, udah lama aku wangan pelkaan.
0: Lah iya, suwibuk kaya iya.
2: Maka sibuk mana ke wong cegai lho Mbak Tari.
0: Oh iya iya. Nek sibuk versine Pak Rusdi sidik-sidik bubuk ngono.
2: Iya teman. Nek iku penggaweane Mbak Tari.
0: Lah iya mai bubuk ya bubuk ya.
2: Karena mari mbah-mbah.
0: Yeah.
2: Mari mbah-mbah pasti bubuk.
0: Lah iya.
2: Nek kene gak iso bubuk Mbak Tari.
0: Ngono ta?
2: Awai wingi ku adem. Kayak ini turu ini saya ingin boleh ya, panas. Ini udan yuk, tawar sangat.
0: Alhamdulillah.
2: Kemis karo Jumat nut.
0: Iya.
2: Iya, awal ya adem enak ya.
0: Andane mancal kembul.
2: Ben sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Apa lagune?
2: Lagune iku Mbak Tari.
0: Apa iku?
2: Gedang klothok Mbak Tari.
0: Gedang klothok. Ya nang ngene Pak Po. Iku juragane.
2: Iya Pak Po, ayo Pak Po. Iku enak gedang klothok Pak Po niki gerucak nang sini.
0: Lah iya. Monggo salam.
2: Iki wis sik buka ta Mbak Tari.
0: Loh, kok sik buka lho jam piro to Mbak? Jam 10 lho. Piye to?
2: Ya ngrungokno tapi bingung cuma kisil
0: kan. Lah, sik mang wis sak jaman wisan.
2: Lah iya. Saking enake iku mang lomba tari.
0: Oh, ngono.
2: Ngobrol. Ketika anu.
0: Menyimak. Tapi ya, Kak.
2: Kuping separ ndelokno iku separ ngono
0: iki. Fokus. Lah iya. Nggih, monggo salam.
2: Ya wis. Assalamualaikum abah ya, kompak persahabatan duluran selalu, sehat selalu,
0: amin.
2: Ya selamat panjang, apa panjang umur
0: amin.
2: Buat kota, selamat
0: makasih.
2: Ulang tahun, semoga sukses jaya di udara.
0: Amin, makasih.
2: Kanggo pean yang ngono jaga kesehatan,
0: terima kasih.
2: Selalu pulang hati-hati, tak dengan nurut sini aja.
0: Amin. Mbak.
2: Terima kasih Mbak
0: sama-sama.
2: Tari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Aini sudah hadir. Ya, matur nuwun. Lanjut, apa mana yuk? Ya, sinten male. Sing badhe bergabung lewat on air ya. Mumpung longgar ini iki. Gitu. Bro, aku gak iso-iso masuk iku nang kri. Iki monggo, tak sebentar wektal ge, tak lanjut lagi. Pinara, monggo ingkang sampun bergabung matur nuwun. Jeng Rena, Cak Ning kawasan Kenjeran sekitar Hingga Panjang Jiwo ramai. Salam untuk semua fans Kota FM Bahagia, sukses selalu Mbak Teringi. Amin, sama-sama. Jeng Rena juga ya. Terima kasih. Cak Ahmad Hudori, waalaikumsalam Mbak Tari. Semoga sehat selalu Jakarta hadir. Makasih ya Cak Ahmad Hudori. Umi Julera Bojonegoro Sekar Arum hadir. Terakan salim kenal Kak Gemening Tari. Ambu Kalista, lu kena, salam kenal mana ya gitu. Ambu Kalista yang bersuara merdu serta beli Ida Bagus bersama Kak Silvana, rukun pinaringan sehat makmur rezeki ya. Amin. Iki mau sing pengen Evanus ada dua. Yang mana ya? Nanti saya putarkan salah satu ya, insyaallah. Mbak Tumi yang berkeluarga Mbak Permedan hadir, Cak Ferry Sutarjo, pecinta Cak Ning bersama Bu Guru Tari Ayuning Tias juga Cak Aditya serta Mbak Lisa dan Ning Ella Pasuruan ya. Oke, makasih Cak Ferry Sutarjo. Pak Hartono, waalaikumsalam. Jakarta Utara hadir. Salam sehat kagem sedoyo nggih, matur nuwun. Mbak Rani Rantina, waalaikumsalam. Mbak Tari cantik hadir Medan yo. Iya. Semangat bertugas Mbak. Iya, salam sehat selalu amin. Dari Cak Anwar Erna, ikutan aja dari Lubuk Linggau. Terima kasih. Bunda Fitri, waalaikumsalam hadir. Sehat selalu yang teramin. Cak Ainul Jaya Servi Sugeng Talu Gresik hadir. Mbak Dania, selamat malam. Ini juga dari Gresik. Gresik punya merapat. Makasih Mbak Teri, sehat selalu amin. Makasih Mbak Dania juga ya. Mbak Mulyati ya, sawi gak muncul lagi Mbak Mul. Mbak Mulyati, waalaikumsalam. Sugeng Talu ngasinan ya hadir. Pak Agus Pangsut derek doping ning tari ning tias nggih Pak. Pinarak Pak. Kang Le, salam dari wilayah Glaga Lamongan hadir ikut meramaikan Mbak Teri nggih. Kang Le, matur nuwun nggih. Lanjut Bunda Ari Slamet, waalaikumsalam Bunda. Sekedap Sugeng Dalu Cahyu lebak hadir absen ayo yo. Mbak Ifaza, waalaikumsalam. Saking hadir nggih saking pundi niki Mbak Ifaza. Ning tari ning tias cantik sehat selalu selamat tugas. Selamat malam. Matur nuwun Mbak Ifa. Hei Mbak Lisa Ambiar, datang lagi. Iki lho, Cak Ning ya iki, ya iki lho. Tegal Sari menuju Lamongan, Kedadenan. Boleh merapat ya. Oh, Bowo. Lagi Bowo. Bowo ya. Bowo itu tulisannya B-U-W-U-H. Merapat ini. Gye, Mbak Lisa makasih. Cak Emrois Jombang, salam hangat bareng GBB. Sudah di-tag semuanya. Mbak Kong yang ini iki. Waalaikumsalam Mbak Kong, hadir bareng GBB sudah di-tag juga. Adik Permadani ini Mas Widanenggar Prigen Pasuruan. Salam Om Rizal Kelabu, Pak De Sugeng Bali, Pak De Jono Gresik, Papu Pisang, Om Gianto Rembo. No ya. Niki sampun. Niki sampun. Oke, Cak Kabul Pulung, waalaikumsalam Lampung, Tulang Bawang Barat. Pulung Kencana hadir merapat. Merapatkan barisannya. Ya tadi sudah lencanganan sudah ya. Oke, sekarang istirahat di tempat ya. Lah iya baris berbaris. Cak Ning.
1: Cak Ning campur sari. Goblok gending kota SM iki. Yo iki.
0: Oh ya. Sugeng Talu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Diken Pasuruan.
0: Nggih, Cak Samsul. Sehat?
1: Nggih. Alhamdulillah sehat.
0: Nggih, Cak Samsul. Iya, iki mesti nagih lagu iki.
1: Streaming-e, streaming.
0: Napa-napa?
1: Nagih lagu. Oh, napa? Analoge rodok bermasalah.
0: Oh, gitu. Oh, ya. Sementara isinya lagi Cak Samsul nggih. Anu pakai streaming aja dulu nggih.
1: Heeh. Pakai streaming.
0: Oh, alhamdulillah ya ngono tambah penak ya, jeling. Matur nuwun. Nggih. Monggo tembangin apa, Pak Uta?
1: Wingi.
0: Oh, napa wingi?
1: Saget.
0: Lali aku.
1: Wah, ini gak request aku sih.
0: Lah iya.
1: Ya wis san misan sembarang. Ini gak request aku.
0: Oh, ngono. Pokoke etnik Madura ngono ya.
1: Heeh.
0: Nggih.
1: Ya, tersalam kagem. Cak Rizal. pertama ingkang wonten Gubeng Kelingsingan, Pak Aditya, Pak Po Gedang, Pak Sugeng Denpasar, terus Cak Gianto Rimbu, Pak Jono Tamrin, Mbak Kung itu Srini Tuban itu.
0: Oh, ngono.
1: Oh,
0: iya.
1: Ditandai soalnya gak mirengaken, nyoba mirengaken gak mironandai. Paham misan. Kali Bu Andriani Yunus.
0: Nggih.
1: Kagem sedaya kemawon. Ngapunten sing dereng kesebut.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Cak Samselati nggih. Berikan basura sudah hadir. Lanjut, sinten malih, siapa lagi? Sampun, sampun apa dereng? Tak lanjut malih, wonten Facebook mau nggih. Dedok Semarang, Sugeng Dalu, Mbak Tumiar Idawati hadir, Juanda Medan. Oke. Lanjut, Cak Bobo, Cak Ning Dalem, Pak Witarmoko, Waalaikumsalam Riau, Tembilan hadir, Sugeng Dalu, salam sedaya fans Kota FM. Batari sehat selalu, dan terima kasih. Sami-sami Pak Wit, makasih nggih. Cak Mangga Prasetyo, terus mari ngono sapa maneh iki sudah ya Cak Bobo. Oke. Heeh. Nggih, monggo langsung mau tembangi. Iki mau Mbak Aini ya pengen gedang kelotok lho.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Due Facebook, Ocho Lali, like dan follow fanpage atau halaman Facebook.

Bang Ranti ngucapin selamat ulang tahun buat Kota FM, semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin mengudara, semakin tinggi pokoknya. Sukses terus buat Kota FM. Salam damai.

Walu-walu kok masih jika tafam dangdutnya Surabaya. Gimana terus sangat ya, sing full senyum dulu ya, mas wis bengis dalu, kelongap, kelangopan. Tapi harus senyum, ya, karena senyum itu ibadah. Terus ya senyum itu ya iso, apa iki, panjang umur.

awet muda, ya kan? Mergo apa? Senyum prak lho. Sasrit ngono ya, tersenyum. Itu ya, urat-urat, otot-otot yang ada di wajah itu kan ketarik ngono ya. Nah, nek ngono terus kan sering-sering senyum apa nek ketawa ya, ketawa tapi yang sewajarnya saja, ya insyaallah apa iki kerutan-kerutan itu akan sirna. Gak anak kerutan ya, karena ciwi-ciwi ini kan paling seneng ngono iku ya. Dimana ya bagi misal ya belum apa belum pakai skincare ya si mehong-mehong ngono iku ya iki jadi ada alternatif lain ya. Nyimak Kota FM ya karo olahraga iki ge terapi ya. Pak Sutarno Palembang tuh kemana iki lho ngancani Mbak Tari karo kanca-kanca kabeh matur nuwun lho. Cak Sony Anderson Inces hadir Mbak Tari. Selamat tugas, sehat, sukses selalu. Amin. Ini sudah. Cak Mulisin Kabupaten Semarang hadir. Ini kesampun, sampun. Mas Senaro Randy sugeng dalu ning Tari Kayan Kidul Kediri Utara. Mampir monggo pinara. Mama Kori waalaikumsalam. Mama Medan Sumut hadir. Oke lanjut lagi. Sinten iki? Sinten sing dereng? Ki wis, ini sudah. Tiga sampun. Lah wis kabeh ngene lho. Oh, camat tidur lah wis mau ya. Sudah. Oke. Apakah ada yang ingin on air ya? Satu penelpon lagi, monggo. Pak Sugeng Denpasar cukup nyimak Mbak Tari nggih. Ya, yeah, alhamdulillah matur nuwun. Cak Abdul Mukim hadir dan monitor nih Guru Tari ning Tias, Cak Samsul Adi. Lho wong wis mudun ket mau lho. Iya. Apa Cak Im, Cak Im? Cak Rizal Pratama iku wis mau ya. Cak Mis kan kebraun sugeng dalu. Kak Gembak Gianto Rembo, Cak Samsul Hati, Mbak Putri Dayanti, Cak Ahmad Syamsuri, Cak Sur Menganti, matur nuwun Cak Mis kan nggih. Yeah. Tembangnya cobi di gantes mawon gini gini gini alternatif lain gini monggo. Pak Syaipi Jegu sugeng dalu Mbak Tari. Salam kali Umi Trates gini yang tadi sugeng rahayu amin. Jangan gini gini Pak Syaipi matur nuwun. Sinten malih siapa lagi yang ingin hadir. Wis kabeh kok ya. Wis nang tembang mana yo. Monggo Cinan Bana.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

masih di Kota FM dangdutnya Surabaya lo ya gak kerasa tuh lor lah kayak wis jam 11 lo ya rasanya pengen terus lanjut ngono ya lo ya istirahat gitu lo dulur sing arep istirahat saya arep lanjut aktivitas di malam minggu guys apapun itu moga-moga saged apa ya sebagai tombo jampi ngono nggih. Apa iki? Kok oke, thank you. Oh iki mau ya. Oke. Lanjut niki sampun. Matur nuwun sedaya dulur-dulur yang sampun bergabung pamunten mbok pilih nang klentak-klentuk lada terus salah-salah kata lagu-lagu dirugas sering terputar. Monggo benjing saged terus mal pokoke sementing dulur-dulur tetap pantau 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Kula aturaken tias matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saya Cantika Davinca mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga sukses terus, makin banyak pendengarnya dan semakin beragam konten siarannya dan jadi radio terhebat di Kota Surabaya. Terima

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Hai Christina, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga Radio Kota FM Surabaya semakin sukses, jaya di udara.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sobat Kota, saya Angki Muntazar mau ngucapin selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga semakin jaya terus.

Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Kami dari
1: Sekedar Musik.
0: Selamat ulang tahun untuk Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga
2: tambah jaya.
3: Semoga semakin banyak pendengarnya.
0: Semoga banyak iklannya.
4: Semoga di rumah nolak gue gak diwere.
0: Yoi.

Hai Christina, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga Radio Kota FM Surabaya semakin sukses, jaya di udara.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: ...26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Wis isuk rek. Wae resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa ae sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
0: Wah, iya suun, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: selamat ulang tahun untuk Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga
1: tambah jaya.
2: Semoga semakin banyak pendengarnya.
0: Semoga banyak iklannya.
2: Semoga
3: di rumah nalar gue gak diurek.
0: Yoi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Itcha Chelo.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.